Ya baik Sobat Budaya, masih kita di Ngopi Pagi ya, di sesi kedua di kesempatan kali ini. Nah Sobat Budaya, kali ini ku nyampaikan juga ngingatin gitu Sobat Budaya, untuk Sobat Budaya semua yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan berkendara, ya untuk berhati-hati. Sobat Budaya, prinsip berkendara aman, nyaman itu harus diutamakan gitu ya. Sehingga ya kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan tentunya. Sobat Budaya, keselamatan berkendara bukan hanya soal patuh rambu lalu lintas sebetulnya. Nah oleh karena itu ya sangat penting setiap pengemudi itu untuk menerapkan konsep safety riding, ya, itu terutama di tengah kondisi lalu lintas yang padat Sobat Budaya. Ya meskipun macam itu, ternyata banyak orang yang belum tahu apa itu safety riding dan ngapa konsep ini penting untuk diterapkan supaya kita itu tetap selalu aman, nyaman saat berkendara. Nah Sobat Budaya, apa itu sebetulnya safety riding? Nah safety riding ini Sobat Budaya adalah prinsip berkendara aman yang mengutamakan keselamatan, kewaspadaan dan juga tanggung jawab pengemudi dalam mengendalikan kendaraan. Sobat Budaya, secara umum konsep ini mencakup cara mengemudi, sikap di jalan, sampai kesiapan fisik ke mental pengemudi. Selain itu, konsep ini juga ini pacar diartikan sebagai memahami resiko di jalan dan mengantisipasi potensi bahaya, pakai kendaraan sesuai ke fungsi dan juga menghormati pengguna jalan lainnya.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Mai, apa cerita lagu nih Mayo?
2: Cobalah datang ke negeri kami.
3: Marilah datanglah Rom, Rom. Dan kayak nyanyi, Pok Rom. Kentut ke Pok Wales, Rom. Nah, long kita nyari mau makan, Rom. Kue apa lagi, yuk?
1: Kamu ya, Ramayo. Kau lagi, Rom. Lah malak kau, aku dah. Deng lah dumpet kau tuh. Lalu kau buang, Bela. Dek-dek suara isi, isi geng sekarang kertas, kata. Tak kapan, Mai, kan ada duit, Mai. Yolah, Pona. Kita kemana, nih?
3: Cemtulah, Rom. Dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker. Baik hati terhadap sesama.
1: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku, Mai. Hau, Mai. Wadaw, tua jual kue, Mai. Kita ke situ, Mai. Yo, pat-pat, Mai. Perut lapar nih, Mai.
3: Oh lah, Rom. Makan kue bela kita, Rom.
4: Nak beli kue, dek.
3: Au, Bi.
1: Oh, au lah, Bi, Bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue, Bi, nih. Mau di kue, Bi, oh.
4: Au lah, dek, dek. Ada yang muat, tapi ge banyak kurang nitip.
3: Nyaman Rom, Rom.
1: Nyube Mai bagiku, weh, Nagasari nih Mayo.
3: Nyaman loh.
1: Dia usah noega nyebut nyaman nah. Kelapa ke dadek, Mai.
3: Apa ge Rom? Malek gak jadi Rom. Neha. Nyaman.
1: Kelak pok ngerasa, Mai. Tapi aku nak nyoba keruket ya lo, Mai. Nyaman, Mai. Apa inti ni? Oh, inti kates. Di mana pok buat nabi? Nyaman gue kue pok nabi.
3: Deng lah, Ro. Makan-makan lah. Deng kayak biseng lah.
1: Oh, Bi.
3: Pai.
1: Kue yang dijual nih, kue khas kita gak leo?
4: Awak lah. Kue bangka gale nih. Ada apem, keruket.
1: Mantap, Rom.
4: Yot, nih lepet ubi nih. Nagosari banyak nih. Ini lakso ade. Pantia ade.
1: Lemet ubi nih bukan dari ubi kasesa atau kan biok. Mati lah bi kelak kan keracun.
3: Nyepok ngeracau gak Rom. Oh, lah lama berjual kue nih biok.
4: Pun kone ya lah 80 tahun membi nih berjual.
3: Kue ge lah bi nih biok.
1: Ngapa bi dak berjual kue lain bi? Ngapa nya kue kita ketak nih kue kroket, kue apem, kue nyenyen.
4: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
3: Kue-kue kita nih dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain, Rom.
4: Oh ni anak, menukan kita siapa lagi nak nyagi ya?
1: Oh Bi, men kami nak belajar buat kue ni jadi dek Bi, oh. Kau ni nak buat kue apem ni Bi, dek pacak lah kau buat kue ni asap kau buat dong. Gak anak bantatnya Bi.
3: Nak anak pok lah bantat, Rom. Deng lah Rom, gaya pok ngerapi kita nak belajar buat kue puli.
1: Oh suka yuk kue Mai. Kak denger Bi tadi ngomong, sape Gi nak jaga kue ni, menukan-nukan kita yang muda ni belajar buat kue. Jadi, men Bi ni dek dia Gi, kue ni tetap ade. Pacak kau makan, Mai.
4: Kak nyumpah Bi ke?
1: Dek Bi, sape tahu kita dek tahunya Bi, umur.
3: Aduh Rom, Rom, ku asyik kesambet menpok ngomong serius cemni Rom.
1: Yo Bi, hitunglah, berapa? Kenyang gue Mai.
4: Berapa ya kak makan semuanya nak?
1: Berapa ya kak Mai?
3: Ku lemet dua. Apem sih kok. Yat-yat dua. Lime jadi Bi. Ku Bi.
1: Lime? Banyak. Ngaruh, berapa banyak, Rom? Banyak pok Mai lime Mayo. Ku gayanya 18.
3: Wah Rom. Rom.
5: Wah matailah Rom. Rom sampai ya tiga Rom. 18 iko leteh lawan. Auk bener nian Mai. Roma PKTK tadi ya. Kita ne harus cinta kek pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung ne. Macam kek kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pemal ngek ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi ya maksudnya. Bukan ngek tahu makan ketak. Jadilah auk. Kue saya ngerenyap lah gue kek Mai kek Rob ne. Nyari pendekok lu. Ngentap, ingin-ingin nih. Kek kencah kupai.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kanak o.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan o. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan ne. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tau.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Kak ambil HP yang ada internet, ok. Kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah guys. Wow, udah kok guys. Keren G RRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen kane, kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi.

0: Sebentar ya, Mai.
1: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar petene.
0: Cuman aku takut ke sana.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Ya baik sobat budaya, kita tadi ngopi pagi ada di telepon ya. Halo.
1: Halo, ngopi pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke siapa nih?
1: Ke siapa ke be, cincung suara ya.
0: Entah, gak salah.
1: Ke orang mesok nih.
0: Oh, itulah siapa namanya. Gak salah.
1: Ya Yuk Mary ini.
0: Ah, Yuk Mary lembab. Apa kabar Yuk?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Lagi ngapain nih?
1: Lagi nyapu nih Manda. Ano nyapu terbenti lu nang.
0: Oh nyapu.
1: Baru udah ngelempah. Nuci tadi lepas nuci lempah dengan apa nyapu nih?
0: Pagi lang lempah nih.
1: Lah lah nak ambil nak kerana nak begawi kan nak kerana ambil nasi kan?
0: Wow, puli. Okey lah hari ni yuk kemana hari ni? Dek mana lah?
1: Dek kemana mana lah? Dek di rumah deh.
0: Di rumah bayi. Okey lah mentu pasti nak denger lagu.
1: Lagu.
0: Gua apa?
1: Gadis rimbo.
0: Hah?
1: Gadis rimbo.
0: Gadis rimbo.
1: Ade lah Manda.
0: Ade.
1: Ade yo.
0: Manda ada di Wanda.
1: Wanda, ade se Wanda jadi Manda jadi Wanda jadi Panda jadilah.
0: Tak jadi, tetap Wanda.
1: Panda, panggil Panda, udah.
0: Tetap Wanda.
1: Salam mana?
0: Salam.
1: Yuk. Salam Cik Julia, Embera, Cik Putra Sambas, Kakek Sakamura, Ku Ayau, Cik Mangian. Atau amat yang atap mantap ke bagin ke petano mang bujang yuk Sinta yuk Indu yuk Mardia yuk Farida yuk Amina ke yuk Barni yuk Putri ke mang Sulaiman mang Acong ke Budi Sumi ke Bang Toyib ke Galilah oke Mas Rati ke Ibu Jum ke Galilah Wanda
0: oke
1: pokok apa yang pepak lalu lah semoga sehat sekeluarga lah Galilah kita Wanda ke Wanda semoga sehat selalu lah ceria selalu lah sukses selalu ganteng selalu semoga tambah sayang istri tercinta
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yuk Sinta. Pagi-pagi lah ngelempah nih. Mantap mau ya. Yeah. Biasa men pagi-pagi lah masak nih. Untuk bekal untuk ya bekal untuk yang megawi jam ya. Biar pacak dibawa. Tuhnya. Lagu tadi itu Gadis Rimbo Bujang. Oh itu okay lah. Baik sobat budaya. Nah untuk sobat budaya semua di kesempatan kali ini mungkin mulai bergawe yuk, dengan aktivitas masing-masing. Mudah-mudahan lancar semua ya. Tetap semangat tentu sobat budaya dalam menjalani aktivitas.
2: Tadi, yuh kita ngupi. Ngomong apa baik, pagi-pagi kayak propat RRI.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Oh, jadi ini nih orang yang kalau pasang bendera di bulan Agustus, deket-deket tanggal 17 Agustus aja. Nih ya, berdasarkan surat edaran Mensesnek nomor B-04/M/S/TU.00.03/07/2024 tentang penyampaian tema, logo, dan partisipasi menyemarakan peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2014, masyarakat diimbau untuk memasang bendera merah putih secara serentak di lingkungan masing-masing mulai tanggal 1

0: Kune letehnya sebenarnya Rom. Nyuci entah berapa bakul tadi Rom.
1: Itulah man pemales. Nyuci seminggu sekali dikumpul banyak-banyak. Oh salah ke sendiri Bemai.
0: Tengah lesu hal Rom. Rom
1: dek biknya lesu-lesu tuh Mai. Hidup tuh jadi tur iga males. Tengok kune. Biar kata orang tengah bengkak gusi ge. Kutotot semangat Mai.
0: Oh Romo baru keliat eh. Ngapa habis pipok Rom lah tebesak sebelah. Ya bengkak Rom.
1: Kune tengah sakit gigi Mai. Men kata orang tuh alo pusket hati daripada sakit gigi Mai.
0: Lah Rom, Rom pok Rom. Lah bengkak nambah bengkak pok Rom. Kebajek tulah men makan da inga-inga Rom. Makan kue sampai 18 siko mari ya.
1: Weh mang jahat mang sungutkan emo ayo. Ukan kek diberi ubat kawan nih. Mereka malah ngulok kupuli, Mai. Kusumpah, kayak kelakat segigi, Mai. Tengoklah, Kak Mai.
0: Dek, Rom, Rom. Makanya, Rom, lain kali ingat-ingat men memakan ya. Sedeng-sedeng men, pakai taker. Oh, diubat, Rom, ke dokter surene. Dek, kawa bengkak abadi, dili ya.
1: Weh, kan, Mai. Walaupun, surene kan tiga ke dokter, oh.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Apa kabar Bangka Belitung, nih?

Ya baik Sobat Budaya, kembali kali ini informasi kami sampaikan untuk Anda di kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya Sobat Budaya, untuk Anda yang baru bergabung di kesempatan kali ini, Anda bersama saya Wanda Sona.

Ya baik Sobat Budaya, dari Belitung kali ini kami sampaikan laporan untuk Anda mengenai seleksi tambahan Pilkades Belitung. Itu dimulai dan 27 bakal calon itu ikut tahapan. Sobat Budaya, sebanyak 27 bakal calon kepala desa di Kabupaten Belitung ini ikut seleksi tambahan pemilihan kepala desa Pilkades 2026. Seleksi ini diberlakukan untuk 3 desa yang punya jumlah pendaftar lebih dari 5 orang. Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat membuka langsung pelaksanaan seleksi tambahan tersebut di ruang sidang pemerintah Kabupaten Belitung. Dan 3 desa yang ikut tahap seleksi tambahan itu Desa Air Raya, Desa Air Pelempang Jaya, Desa Air Ketekok. Dan ketiga ini harus menjalani seleksi karena jumlah bakal calon kepala desa yang daftar tuh lebih dari batas maksimal 5 orang. Joni menyebutkan bahwa pelaksanaan seleksi tambahan ini merupakan bagian dari mekanisme yang telah diatur dalam pelaksanaan Pilkades. KTJ tahap ini diperlukan untuk menentukan bakal calon yang kelak pacak melanjutkan proses pemilihan. Ini memang aturannya 5 orang. Tapi kena ada kelebihan bakal calon, maka dilaksanakan seleksi. Dan dia menilai proses seleksi itulah disusun dengan melibatkan berbagai unsur sehingga diharapkan mampu menghasilkan calon kepala desa yang punya kapasitas dan pemahaman terhadap tugas pemerintahan desa. Dalam seleksi itu, peserta akan dinilai lewat beberapa tahapan dengan bobot penilaian meliputi tes tertulis 30%, penyusunan makalah 30%, wawancara 40%. Joni menjelaskan bahwa melalui penyusunan makalah, tim seleksi pajak nengok pemahaman bakal calon terhadap nilai dasar bernegara serta juga wawasan terkait pemerintahan dan juga masyarakat. Bakal calon harus ikut seluruh tahapan sesuai aturan. Bagi yang belum lolos, ini lagi banyak ruang untuk mengabdi ke masyarakat. Sedangkan yang lolos, perjuangan baru dimulai karena lagi ada tahapan berikutnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung, Fari menyebutkan bahwa seleksi tambahan ini mengacu pada Peraturan Bupati Belitung Nomor 17 Tahun 2018. Dari 13 desa yang ikut Pilkades 2026, itu ada 3 desa dengan jumlah bakal calon lebih dari 5 orang. Dan rinciannya, Desa Air Raya 11 bakal calon, Desa Air Pelempang Jaya 8 bakal calon, dan Desa Air Ketekok itu ada 8 bakal calon juga. Total bakal calon kades yang ikut seleksi tambahan itu 27 orang. Terus juga dijelaskan bahwa pelaksanaan seleksi dilakukan ke tim fasilitasi tingkat kabupaten yang dibentuk berdasarkan keputusan Kepala DPPKB PMD Kabupaten Belitung. Dan tim itu, Sobat Budaya, terdiri dari DPPKB PMD, terus juga ada bagian pemerintahan, ada bagian hukum, ada pihak kecamatan, terus juga ada akademisi. Dan ditegaskan bahwa pihaknya hanya memfasilitasi pelaksanaan seleksi, sedangkan seluruh proses penilaian dilakukan oleh tim yang telah ditunjuk hasil seleksi, itu telah disampaikan ke panitia Pilkades masing-masing. Dan Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat FM, suara budaya Bangka Belitung.

0: hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok neo. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren, GRRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara, yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
1: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul gie ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gie jadi

0: kok kata petir ya, Mai?
1: Sini, F. Masuk rumah lu, F. Besar petir, nih.
0: Cuman aku takut ke sana,
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Ya baik Sobat Budaya, di manapun di kesempatan kali ini. Nah, tadi berkaitan dengan kesehatan no, yang juga sempat kita bahas Sobat Budaya, yang pasti itu kita ngomong karena nih panas tarik macam ini yuk. Matahari dan kegunaannya gitu untuk kesehatan gitu ya. Ya pasti adalah, tapi kalau kita tidak pandai memanfaatkan surya ini ya, ini tentu akan menjadi justru sesuatu yang tidak sehat untuk tubuh ya gitu. Yang pasti itu akan hitam lah. Jadi matahari itu kalau kita bisa pandai menyikapi ya, ini akan beri manfaat untuk kita. Matahari ya pagi-pagi ini ya tidak hanya bisa dinikmati oleh bayi sebetulnya, tapi juga anak-anak, orang dewasa, bahkan lansia. Ini tidak hanya pacak meningkatkan daya tahan tubuh, paparan sinar matahari ini yang cukup itu diketahui memang dapat mencegah berbagai penyakit. Ya, anjuran untuk berjemur di pagi hari itu misalnya sambil olahraga atau sekedar duduk di teras rumah itu bukan tanpa alasan. Selain meningkatkan produktivitas vitamin D dalam tubuh manusia itu, ada beragam manfaat juga Sobat Budaya untuk kesehatan. Contoh misalnya meningkatkan produksi vitamin D tadi itu, karena paparan sinar matahari pagi itu pacak ngerangsang produksi vitamin D dalam tubuh. Vitamin D itu diperlukan untuk apa? Untuk meningkatkan penyerapan kalsium dan juga fosfor di usus sehingga mampu memperkuat tulang, gigi serta otot. Ya ada aja itu. Mencukupi kebutuhan vitamin D setiap hari itu juga pacak mencegah beragam penyakit. Terus juga meningkatkan imunitas tubuh juga gitu. Coba lagi rasain. Jadi vitamin D itu yang cukup di tubuh kita ini ya, itu ngebantu sinar matahari, dibantu oleh sinar matahari itu juga ya mampu meningkatkan daya tahan tubuh. Oleh karena itu aktivitas ini juga berperan sangat penting dalam melindungi tubuh dari berbagai penyakit maupun infeksi dari infeksi kuman gitu ya.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: 4 FM, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Umay, apa cerita lagu nih Mayo?
2: Cobalah datang ke negeri kami.
3: Marilah datang.
4: Lah rom. Dan kayak nyanyi, Pok Rom. Kentut ki Pok Wales, Rom. Nah, long kita nyari mau makan, Rom. Kue apa ki yo?
1: Kamayar mayo.
4: Ka lagi, Rom.
1: Lah malak kawa aku dah. Deng lah dompet ka tu, alu ka buang ben lah. Dek di suara isi isi geng kayak sekarang kertas kata. Tak kapan mai kan di duit mai. Iyalah pona, kita kemana nih?
4: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
1: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku mai. Ha mai, wadaw, tua jual kue mai, kita ke situ bayo. Yo, pat-pat mai, perut lapar nih mai.
4: Oh lah Rom, makan kue belah kita Rom.
5: Nak beli kue dek.
4: Au bi.
1: Oh au lah bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue bi nih. Mau diwe bi oh.
5: Awak lah dek. Adi yang muat, tapi je banyak kurang nitip.
4: Nyaman rom.
1: Nyube mai bagi kue, nagasari ni mayo.
4: Nyaman lo.
1: Dia usah noegak nyemuk nyaman na. Kelapa ke dadek, mai.
4: Apa lagi rom? Malek nggak jadi rom. Neha. Nyaman.
1: Kelak pok ngerasa, mai. Tapi aku nak nyubi keruket ni lo, mai. Nyaman, mai. Apa inti ni? Oh, inti kates. Di mana pok buat nabi? Nyaman gue kue pok nabi.
4: Deng lah, rom. Makan-makan lah. Deng kayak biseng lah.
1: Oh, bi.
4: Pai.
1: Kue yang dijual ni, kue askite gak leo?
5: Awak lah. Kue bangkak gale ni. Ada apem, keruket.
1: Mantap, rom.
5: Yot, ni lepet ubi ni. Nagosari banyak nih. Ini lakso ade. Pantia ade.
1: Lemet ubi nih bukan dari ubi kasesa tuh kan biok. Mati lah bi kelakan keracun.
4: Nyepok racau gak rom. Oh, lah lama berjual kue nih biok.
5: Kone ya lah 80 tahun membi nih berjual.
4: Tue ge lah bi nih biok.
1: Ngapa bi dak berjual kue lain bi? Ngapa nyek kue kita ketak nih kue kruket, kue apem, kue nyenyen.
5: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
4: Kue-kue kita nih dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain, Rom.
5: Oh ni anak, menukan kita siapa lagi nak nyagi ya?
1: Oh bi, men kami nak belajar buat kue ni jadi dek bi, oh. Kau ni nak buat kue apem ni bi, dek pacak lah kau buat kue ni. Asal kau buat dong, ge anak bantatnya bi.
4: Nak pok lah bantat, Rom. Deng lah Rom, gaya pok ngerapi ketak nak belajar buat kue puli.
1: Oh suka yuk, kue mai. Kau denger bi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni menukan-nukan kita yang muda ni belajar buat kue. Jadi menbi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak kau makan mai.
5: Kau nyupa bi ke?
1: Dek bi, sape tahu kita dek tahunya bi umur.
4: Aduh rom, kuasa saya kesambet temen pok ngomong serius cem ni rom.
1: Yo bi, hitunglah berapa? Kenyang gue mai.
5: Berapa ya kak makan semua nak?
1: Berapa ya kak mai?
4: Ku lemet dua, apem ziko, yat dua, lime jadi bi, ku bi.
1: Lime? Banyak. Kau berapa banyak, rom? Pok mai lime mayo. Ku gayanya 18.
4: Wah rom, perut karom.
6: Wah matailah rom mah sampai ya tiga rom 18 iko leteh ngelawan. Auk bener nian mai rom apa kata ika tadi ya. Kita nih harus cinta kek pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih. Macam kek kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pemal ngek ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjaga ya maksudnya. Bukan gak tahu makan ketak. Jadilah ok. Kue gak sengrenyap lah gawe kek mai kek rob nih. Nyari pendekok lu. Ngentap ningen-ningen nih. Kek ganca kupai.

RRI Perempuan Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung, Sepraedi. Kembali selamat siang yang untuk saat ini di kebersamaan GT untuk pemakan Nusantara hadir menemani Sepraedi sampai kelar jam 11. Habis itu pokok untuk hari ini ya hadir sampai jam 3 sore ya. Dan untuk informasi saat ini ya hadirkan ya seputar sate Padang yang dinobatkan sebagai hidangan daging terbaik kedua di Asia versi tes Atlas gitu Sepraedi. Jadi kuliner Indonesia lagi-lagi mencuri perhatian dunia. Kali ini sate Padang yang berhasil menempati peringkat kedua dalam daftar hidangan daging terbaik di Asia versi tes Atlas 2026. Dan pencapaiannya pun menjadi bukti bahwa kekayaan kuliner Nusantara itu terus mendapatkan apresiasi dari para pecinta makanan internasional. Ya, tes Atlas merupakan platform kuliner global yang dikenal menyusun berbagai daftar makanan tradisional dari seluruh dunia berdasarkan penilaian pengguna serta ulasan kuliner. Dan dalam daftar terbaru, sate Padang pun berhasil bersaing ke beragam hidangan daging populer dari berbagai negara di Asia dan melompati posisi kedua. Ya, prestasinya pun semakin mengukuhkan posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan warisan kuliner yang kaya dan punya cita rasa khas. Sebelumnya, sejumlah makanan Indonesia macam rendang, nasi goreng, sampai sate juga beberapa kali masuk dalam daftar makanan terbaik yang dirilis tes Atlas. Ya, seperti sate Padang ini berasal dari Sumatera Barat dan juga merupakan salah satu kuliner khas masyarakat Minangkabau. Beda ke sate pada umumnya yang menggunakan bumbu kacang ataupun kecap. Ya, sate Padang itu punya ciri khas berupa kuah kental berbumbu rempah yang disiram di atas potongan daging sapi, lidah ataupun jerawan yang telah dibakar. Dan rahasia kelezatan sate Padang terletak pada racikan bumbu. Kuahnya dibuat dari kaldu daging yang dipadukan ke tepung beras serta berbagai rempah macam kunyit, jahe, lengkuas, ketumbar, serai, bawang putih, kayak cabai, dan perpaduan ini pun menghasilkan rasa gurih, pedas sekaligus kaya aroma yang sulit ditemukan pada jenis sate lainnya.

0: Om Tante Bujang Mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge o, sampai kelaki ge malu ngedeketku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Neh, dek aben nuleh kiri, muke rom. Nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom magi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape kemai, dari jauh kulirka sengak sengem, ngomong diwe, inden dunduk ketakung, kata udah mai, ngape mai. Kakak ngeno kek kuo.
1: Mesege, kalah yang paling dekat Rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne Rom.
2: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry, men kami lagi muda mai. Dek ngaku po tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain, Mai? Ada masalah apa?
1: Denglah, Rom. Gaya ketakpok namun tuku. Yang ada yang makin terberacai di lia.
2: Weh, mayok lidah kan emang dek betulang, Mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ngeluh hati. Sakit hati ini, Mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di. Gimana, Rom?
2: Di hati ku nih, Mai.
1: Ya bilang baiklah di dompet pok ya sakit ada duit lagi.
2: Menia pok dah usah nok, Mai.
1: Pok nih, Rom. Along kita gimayan malam nih, Rom.
2: Bener nian, Mayo. Along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri. Sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
1: Ya, tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nih, Rom. Pok mayar ku, o.
2: Lagu lame, Mai. Dek berubah-berubah lah kali, Mai. Kan idek suah ben ngaku berduit. Aji asin mang, sekaker medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayarkah.
1: Nih lah, ku ingin kek pok nih Rom. Wow, cikar pok nih Rom.
2: Apa yang kemai? Yopan, pen mandi. Sumon. Mai, dengkek ngebut Mai. Mai, ku takut. Kita nyelok kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, nih. Ngucap, Rom. Kita enak sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok, Rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau, Mayok. Tapi ku nih takut. Pok jin ngebut tiga, Mayok.
1: Auk lah. Nih pun ku pelan-pelan mau motor. Kita anak kemana, lu, Rom?
2: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul, Mai. Aduh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia, Mai.
1: Menek, kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umbon kok ne Rom.
2: Denglah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai. Banyak laki Mai. Weh singgok tuh hujung tuh Mai ganteng Mai. Ya Allah Mai.
1: Biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando Mai tu Mai. Tengok ge Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip ke mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang Mai.
1: Tengok rebok keriting dak Rom.
2: Dek kawah ku nak model tu Mai. Ku nak macam ke Aliando ya Mai.
1: Nok basing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana Mai yo?
1: Iyalah kita duduk di sini deng lah Rom.
2: Oh, awak lah pun. Oh Mai. Kepalaku pening nengok daftar makan nih Mai. CC burger, chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya Mai?
1: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken gue boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
2: Oh, ayam. Jadi menciken seteak ni artinya kalau kuneng. Ciken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Aau dah mai? Jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai, ku malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
1: Malu, kudeng.
2: Ku masan sampe ke pok bela ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok?
2: Lah batet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilah illallah pegelatai pekekani, Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, Biar pok penasaran.
2: Oh, nah iya. Nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupanya bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam adik katepok, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Ya, nyaman, Rom.
2: Nyaman, aku mau, Mai, ketiak ayam nih, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek hal dikenai minum, Mai.
1: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
2: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawe kani Mai lah matet lah Mai. Ya.
1: Pening pelaku nih Rom, kayak bok deh Rom. Nah mati lah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu, Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
2: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya long ku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, long, Mai.
1: Ah, payah, baik pok nih, Rom. Yolah pun, Rom.
2: Yo, Patman, jangan kek lama aja.

103,9 perempuan Sungai Liat, Sarap Daya Bangka Belitung ya, seputar sate padang masih ya, yang kelezatannya ada di racikan bumbu di kuahnya gitu ya. Dan selain kuahnya yang khas spready, proses pengolahan daging juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Daging direbus hingga sampai empuk lebih dulu ya, sebelum dipotong kecil-kecil dan ditusuk menggunakan lidi. Nah, setelah itu sate pun dibakar di atas bara api sampai mengeluarkan aroma harum. Kemudian disajikan bersama lontong dan siraman kuah kental yang menjadi identitas utama. Menariknya spready, oh, sate padang ini punya beberapa variasi sesuai daerah asalnya juga. Sate padang panjang dikenal dengan kuah berwarna kuning yang lebih ringan. Kemudian sate pariaman itu punya kuah merah dengan cita rasa lebih pedas. Sedangkan sate payakumbu itu menggunakan kuah berwarna kecoklatan yang lebih pekat. Jadi masing-masing itu punya penggemarnya sendiri, tapi tetap mempertahankan karakter rempah khas Minangkabau. Ya, kemudian masuknya sate padang ke jajaran hidangan daging terbaik Asia itu juga menjadi peluang besar untuk memperkenalkan kuliner Indonesia pada wisatawan mancanegara. Ya, pengakuan dari platform internasional seperti Taste Atlas juga bisa mendorong minat wisata kuliner sekaligus memperluas promosi makanan tradisional Indonesia di tingkat global. Keberhasilan itu pun juga tentunya menjadi kebanggaan tersendiri ya bagi masyarakat Indonesia. Di tengah banyak makanan modern yang terus bermunculan, kuliner Indonesia mampu menunjukkan daya tarik ke berkat cita rasa autentik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan penghargaannya pun juga menjadi pengingat bahwa kekayaan kuliner Nusantara layak terus dilestarikan. Tidak hanya sate padang, berbagai hidangan tradisional dari daerah lain juga punya potensi besar untuk dikenal lebih luas di dunia internasional apabila terus dipromosikan dan dijaga kualitasnya seperti. Jadi dengan maksudnya sate padang sebagai salah satu hidangan daging terbaik di Asia versi Taste Atlas ini, Indonesia pun kembali membuktikan bahwa warisan kuliner itu mampu bersaing di panggung dunia. Prestasi ini pun diharapkan semakin meningkatkan kebanggaan masyarakat terhadap makanan tradisional, sekaligus mendorong generasi muda untuk terus melestarikan cita rasa khas Nusantara. Mudah-mudahan kelak rusip pacak nyusul seperti dia.

0: hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah, kat tau.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampek bawah batang nih.
0: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren GRRI, ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ademan begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gejek.

Selamat siang, Sapradi, sahabat budaya. Suasana hangat dan ceria mewarnai masa pengenalan lingkungan sekolah ataupun MPLS Ramah di TK Pembina Bentok dan pelaksanaan kegiatan itu pun dipantau langsung Bupati Bangka Barat Markus bersama Ketua Pokja Bunda Pot Kabupaten Bangka Barat Rusmala Yusde Rahman pada Rabu 15 Juli 2026. Dalam monitoring tersebut, Bupati menegaskan pentingnya transisi ramah bagi anak usia dini. Senada, Ketua Pokja Bunda Pot Bangka Barat Rusmala Yusde Rahman menyebutkan, sekolah didorong menciptakan lingkungan belajar tanpa tekanan. Pada kesempatan itu, Bupati juga memastikan ketersediaan fasilitas penunjang belajar yang ramah anak di Bangka Barat. Demikian kabar Bangka Belitung jam 11.

0: Begeran.
1: Omay, nyaman kamar kan Omay. Yuk, bersih, rapi. Wah, saya kudek tanagi. Omay nak belayar ke Pulau Kapuk, Omay.
2: Syukurlah, Rikin, Rom. Ku paling nomor satu kamar lah, Rom, nak bersih. Oh, iya. Pening pale men belambur ini kamar karom.

0: Kamu tidak nyala-nyala aku sekali, Mai. Biar tenang kupingku nih.
1: Duh, kan bener nian. Kamar kan ini kapal pecah. Besar ada salah-salah. Asa ku nunggu hari kak tidur di kanti ularom.
0: Deki ada yang Mai ngeracau iga. Lanu iga kan ya, Mai. Tapi yuk nian, Mai yuk. Bener lah kateka, Mai. Ku genak bebires kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur, Mai. Tapi kalian tuku Mayo.
1: Dek pasel grom banyak iga gawe ku di rumah ne. Alon ku bringkes rumah. Ade ge.
0: Bukan Mai. Jahat bener kek ku ne. Aula pun mulai besok kita beradu bersih rumah. Aduh bersih kamar ok. Awas kah.
1: Ngomong oh, kalah. Yo.
0: Kalah kamar kare Mai.
1: Ningo paling-paling angat-angat teh ayam po.
0: Dek ki ade Mai men kali ne ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku beli spray ya, mahal, ku cat bedeleu, dek kek menang ke Mai. Apa yang jobku nih Mai, kain ku tengah banyak ya Mai.
1: Gaya pok selangit ketimbang nunggit, typo begereng, pok nih rom, rom.
0: Masya Allah, panjang lidah kan ya Mai, nyaman bener sak nyarutku nih.
1: Ukan mesege. Typo begeduk begereng. Biasa-biasa baiklah rom. Yang penting rumah bersih, segala sudut bersih, gale termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur, rom.
0: Macam kamar kane Mayo. Tapi bener pulih kata kamar.
1: Ya iyalah. Saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
0: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama kak Mai. Nama kan sebenarnya Emma Yati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
1: Ingin naben,
0: Mayo. Nak tak aku panggil kak Mayat aja.
1: Ya lah Rom, pokoknya nyari gara-gara nih, yo. Kelak sekampung nih sak manggilku Mayat, jangan nyari well nih.
0: Mayat berjalan, bunuh Mayo.
1: Biak lah, men pok manggilku macam tu. Ku panggil pok rompak. Orang kan dek tahu nama kak sebenarnya Siti Trompak.
0: Iya lah Mai, diam-diam, jangan kayak bising gak. Matilah Mai, Mai, jenaknya Mai.
1: Yo pun pok lah yang mulai ya, yo be.
0: Gak ada pun, Mai. Kita damai Mai, yuk. Cukup mama kita bayi yang tahu Mai, yuk.
1: Orom, ngapanya nasib kita sama ya Romo?
0: Dek kau aku nasib sama kayak pok ya Mai.
1: Aduh, ya Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
0: Ku ingat kawanku di kampung lu, Mai.
1: Ngapa, Rom?
0: Jadi kisah nek nih, Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong kan agak tinggi, Mai. Tai pau lah pokok, ah. Jadi asaknya berumong kayak kebun mak kami. Ape-ape, bik-bik lain di kampung tuh sutek kayak begaya, Mai.
1: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
0: Anok, Mai. Bik tuh pokok, ah. Mending ngomong anak jers jadi konglomerat, Mai. Kayo. Punya bini harus cikar, menpaca artis. Tinggi lah ngana, Mai.
1: Oh, bagus sih, Rom. Jadi motivasi, Rom.
0: Hebat apa, Mai? Saking nak nyage cita-cita, Mai. Sekalinya punya anak, diberi nama, Mai. Kata udah sampai nama, Mai.
1: Siapa, Rom, nama ya?
0: Tai Pau Begereng. Itulah mendek tahu apa lah, Mayo.
1: Apa, Rom, nama ya? Tai Pau Begereng.
0: Oh, Tai Pau Begereng.
1: Lah nuala bik tau Romo.
0: Oh nian Mai, cubik kebayang ke Mayo. Serba salah jadi ya men kita manggil anak eh?
1: Oh nian Rom, misal kita main ke rumah Romo. Kita ngetok pintu eh? Assalamualaikum. Keluar ma eh? Udah kita kan nanya, tante ada tai.
0: Jurok kan deh Mai.
1: Ya nama kita mau begereng. Tanahnya
0: awak puli Mayo. Sikok nih Mai. Waktu absen di kelas, Mai. Lah temang, Mai, tiap hari kami sekelas, Mai. Aduh, sakit perutku, Mai.
1: Apa hal, Rom?
0: Tau deh, asa absen kan nurut abjad, Mayo.
1: Ah.
0: Jadi menelah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kami lah siap-siap lah, Mai. Seli lah, kan? Saya, Bu. Keren kan namanya, Mayo?
1: Ah.
0: Panggil lagi. Suryadi. Hadir, Bu. Sekali pas turut T, Mai. Tai Pau Begereng.
1: Saya Bu. Lahan cok lilot lah gawe pok nih Rom, Rom. Kukira yang gak kalah yang budu Rom. Rupanya ada yang lebih budu dari Karomo.
0: Gani mah, kok mimang mah. Kurang asem mah gak nih Mai. Dak sahabem, dak ngulok ke demai. Keliwat mimang ke demai.
1: Taipau begereng, taipau begereng.
0: Sampai kayak kalah mai, taipau begereng amai. Bergaya. Asak nak ano, nak belanja, nak minta traktir terus. Sok-sok ayo.
1: Tulang masa gaya. Bukan Rom, tapi ngomong-ngomong di mana ok. Anduk mesa ya sekarang ok. Siapa tahu judo kayak Pok Rom?
0: Dek kawah go.
1: Bukan, sesuai. Pok menano kelak bikin undangan, Siti Terompak menikah dengan Taipau Begereng.
0: Dek suai men kekku, dek suai dak memang kekku dak mai. Kek kalah mai, jauh-jauh lah mai. Kek kalah mai, deng lah mai.
2: Ku dek tau ngisah lagi lagu we mai kek Robne. De apalah pikir budak-budak doh. Dek de beban apalah hidup ah. Wah, jadilah. Ku lame-lame pacak tak ikut ke tingkah dorang due ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ngukur baju di badan. Aduh, ya. Lah, oh, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

0: Kembali di 103,9 perempuan Sungai Liat, Sarang Budaya Bangka Belitung. Kali ini kita hadirkan untuk informasi ya, bisnis ya, ataupun usaha gitu, Supradi. Ini terutama kita yang sudah memasuki musim kemarau ya, lah berapa hari ini ada hujan, panas bedengking, banyak yang begadah juga, air sumur lah pada kering gitu ya, lah menipis gitu maksudnya Supradi. Nah, ini nih ada beberapa ide bisnis di musim kemarau, tapi pacak bikin dompet kita jadi tetap sejuk gitu ya. Oke, di musim kemarau di Indonesia pun identik dengan cuaca panas ke udara yang kering gitu, dan berlangsung dalam 3-6 bulan ke depan. Dan pada musim kemarau tuh biasanya orang-orang tuh bakal cari sesuatu yang sejuk-sejuk gitu untuk menjaga suhu tubuh biar tetap stabil, ataupun suatu barang yang mampu membantu mobilitas selama kemarau itu berlangsung gitu, Pradio. Oleh karena itu, musim kemarau juga pacar dijadikan momentum bagi kita untuk memulai bisnis kalau nak menambah penghasilan pribadi ya, Supradi. Nah, berikut ada beberapa bisnis ya untuk ini yang cocok dilakukan pada saat musim kemarau, yang pacar bikin dompet kita sejuk, cocok untuk pemula dengan modal yang minim. Yang pertama adalah bisnis minuman segar ya. Bisnis ini mungkin salah satu usaha yang umum dilakukan oleh orang-orang pada saat memasuki musim kemarau. Tapi usaha ini selalu mendapatkan demand ataupun permintaan yang besar selama musim kemarau, mengingat aktivitas padat masyarakat yang tetap berlangsung walaupun disinari terik matahari sepanjang hari. Sebenarnya pacar buka stand minuman segar seperti es buah, mungkin es kelapa, es teh, atau mungkin kreasi minuman segar lainnya. Selain itu, kita pacar menawarkan menu minuman sehat macam jus buah ataupun juga smoothies. Jadi lakukan kerjasama dengan merchant dari ojek online untuk membantu penjualan kita biar lebih mudah dijangkau oleh pelanggan. Kemudian adalah bisnis buah potong segar. Nah, bisnis ini sama macam minuman segar yang banyak permintaannya pada saat musim kemarau. Buah yang segar kayak mengandung banyak vitamin dan serat itu banyak dicari oleh konsumen untuk menjaga stabilitas imun tubuh di tengah terpaan panas sepanjang hari selama beraktivitas. Kita pacar melakukan kreasi pada usaha buah putong dengan pilihan menu macam salad ya, rujak ataupun buah potong beko. Sampai ke usaha minuman juga, kita pacar bekerja sampai dengan merchant ojek online untuk menggapai jangkauan yang lebih luas ke pelanggan Supradi.
1: Kosan goreng. Juga tahu, cuy.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya, kembali sempat untuk kebersamaan kita masih di MKM kita ya. Ini seputar ide bisnis di musim kemarau, tapi pacar bikin dompet kita jadi sejuk ya. Berikutnya adalah usaha affiliate dan dropshipper skincare. Jadi usaha si Konep Ready cuma membutuhkan modal yang sedikit untuk dilakukan dengan memanfaatkan media sosial kayak website. Kita macam melakukan usaha affiliate pada produk skincare ya, macam pelembab kayak juga tabir surya ataupun sunscreen. Nah, berikut adalah usaha affiliate dan juga dropshipper alat pelindung tubuh ya, sama macam kayak skincare tadi. Alat pelindung tubuh macam payung, topi, sarung tangan, kayak lain-lain itu sangat dicari oleh masyarakat untuk bermobilitas sebelum kemarau berlangsung seperti. Terus juga adalah bisnis affiliate dan dropshipper penyejuk portable. Jadi penyejuk portable macam kipas angin juga pasti jadi salah satu barang yang paling dicari dan dibutuhkan pelanggan untuk membantu menyejuk kan ruangan ataupun tubuh. Jadi pastikan juga kita punya kita memilih penjual ataupun toko yang menawarkan harga affordable ataupun sesuai kayak kualitas produk yang dijual biar mudah dilirik oleh konsumen seperti. Nah, iya saya ada. Oh. Nah, jadi tadi beberapa ide bisnis di musim kemarau ini. Ya walaupun kemarau tapi dompet tetap sejuk lah ya, tetap dingin juga. Oke, jadi informasinya semoga menginspirasi juga untuk membuka usaha ya, dan lancar terus, laris manis ya untuk usahanya. Dan Predi kembali kami temani Predi untuk kebersamaan kita masih di UMKM kita.

0: apa gemai? Gini ngangguk kok terus. Ngapa?
1: Nyapa nak kemana es?
0: Penan palak kone mai.
1: Yang apa penan es?
0: Bukan kone cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, gini nih. Oh, menak ya pok jangan peneng es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat es.
0: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, kok nenek promosinya kini?
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bayi okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah es. Pok datang bayi ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baik lah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza uqimatish shalatu فلا صلاة إلا المكتوبة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila iqamah sudah dikumandangkan maka sama sekali tiada salat kecuali salat wajib. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.

Nobar Bola Gembira resmi digelar di lapangan I Ngusti Ngurah Made Agung Denpasar Bali kemarin. Sebagai ajang memperkuat kebersamaan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Ketua Kadin Provinsi Bali Imade Aryandi mengatakan, sekitar 100 pelaku UMKM difasilitasi untuk berpartisipasi guna meningkatkan perputaran ekonomi dan promosi produk lokal. Pangdam 9 Udayana Mayor Jenderal TNI Pik Budiakto membuka festival yang merupakan kolaborasi di antaranya Mabes TNI, LPP TVRI dan Kadin Provinsi Bali. Selain nonton bareng pertandingan sepak bola, festival ini juga menghadirkan layanan kesehatan gratis, donor darah pameran alusista, hiburan seni budaya serta berbagai kegiatan olahraga dan permainan bagi masyarakat. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
0: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayum Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti yang udah Ayah info ya Bang Po ya, kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nah kali ini Ayah mau ajak ke tetangga deket rumah. Ya kalau istilahnya samping-sampingan lah ya. Kita ke RRI Bandung ya Bang Po ya. Di sana, oh tadi namanya ganti ya. Tapi yang difoto tadi ada di belakang kayaknya. Kita nanti bersama dengan Kang Benny Herdiansyah yang ada di sana ya. Nanti menghadirkan narasumber kita Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng Art Space. Bener gak sih itu penyebutannya, apa bongkeng gitu, apa bongkeng gitu ya. Ya udah nanti langsung aja kita tanya ame yang ada di Bandung. Assalamualaikum, kumaha damang. Kita nanti bersama dengan
10: suaranya balik lagi. Kenapa begitu?
0: Suara Ayah jangan dibalik-balik, nape Bang? Kita Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng.
10: Nah, itu mesti diacak-acak lagi tuh.
0: Bongkeng gitu ya. Ih, ya udah nanti langsung aja tanya ame yang ada.
10: Ih, dia malah cuek. Ayah dicuekin.
0: Kumaha damang?
11: Waalaikumsalam. Sehat alhamdulillah, Bang Estu.
10: Aduh, kenapa? Suaranya masih bolak-balik, Kang. Boleh di otak-atik dulu ya, Kang ya. Biar saya arek kagak bolak-balik ya, lagi
11: ya,
10: nih.
11: Ya, Mbak ya.
10: Oh. Halo. Halo, Kang.
11: Halo.
10: Ya, nah gitu. Jangan dikembalin lagi dong suara Aye. Aye bosen dengerinnya. Ya, dia diem. Halo.
11: Halo, suaranya terdengar jelas.
10: Oh, terdengar jelas. Kenapa agak delay? Kang Benny bisa tangkap suara saya?
11: Terdengar jelas ya.
10: Oh, terdengar jelas. Oh, ini benar kan Kang Benny bukan ya? Kang Benny Herdiansyah ya?
11: Betul.
10: Supir dua ini berarti ya?
11: Supir dua, betul.
10: Supir satunya tadi kelihatan sama Aye. Terus kemana tuh?
11: Biasa, ya. Dia dadakan biasa.
10: Oh, gitu ya. Biasa jadi panggilan dadakan gitu ya?
11: Iya.
10: Kang, kabarnya baik. Kang, suaranya Kang Benny mesti kudu diangkat lagi kayaknya.
11: Oh gitu. Udah full banget deh kayaknya.
10: Oh itu udah full banget ya. Ya udah, ayo mentokkan di sini deh. Iya, pentokin mau? Enggak ya?

0: Okay, dan gimana Bandung Kang Benny? Cuacanya sama lah ya kayak Jakarta enggak? Beda?
1: Kabar Bandung cuacanya kali ini cerah banget nih, Po.
0: Iya, yeah, berarti same.
1: Betul, kalau mau ada acara gitu, kegiatan-kegiatan seru pastinya Pak, aktivitas di siang hari ini.
0: Oke, dah kalau gitu. Sama dah, Jakarta juga hari ini cerah, meriah, merekah dah.
1: Wow.
0: Tapi itu di kameranya enggak gerak gitu, Mas Beninya.
1: Oh iya iya.
0: Iya, Kayak saya kayak ayo ngomong sama patung gitu ya. Enggak lah, ada suaranya ya, Kang.
1: Tapi suaranya terdengar jelas enggak?
0: Suaranya terdengar. Kalau tadi suaranya double, gambarnya bergerak. Kalau sekarang suaranya bersih, gambarnya diem.
1: Lebih mic yang mana nih, Po?
0: Yang ini aja dah, yang ini aja dah. Yang penting tuh suara dah.
1: Dengar jelas ya, Po.
0: Iya, kan kita radio ya, yang paling penting adalah suara ya.
1: Iya
0: dah. Oke deh Kang Denny, Kang Benny hari ini ngadirin narasumber kita Deden Tresnawan. Bener gak sih Deden?
1: Deden, betul Kang Deden.
0: Kang Deden.
1: Betul, Kang Deden Tresnawan.
0: Iya, Direktur Bongkeng.
1: Bongkeng Art Space.
0: Oh, Bongkeng ya.
1: Betul.
0: Oke dah kalau gitu. Hadir di studio by Zoom atau by phone, Kang Benny?
1: Langsung dong datang.
0: Oh, langsung dong datang. Berarti sudah hadir dari tadi dong.
1: Udah, malahan ini persiapannya dari subuh nih Kang Deden.
0: Wadaw, wadidaw. Wah, harus bawa nasi kotak tuh kayaknya dari rumah.
1: Iya, makanya ini persiapan nih, Dimpok bikin catering di sini nih khusus buat Kang Deden.
0: Luar biasa. Ya udah, daripada berlama-lama, kasihan Kang Dedennya udah nunggu dari tadi. Ayo mau kasih kesempatan Kang Benny ngobrol dulu sama Kang Deden ya. Nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita ya, yang di WhatsApp maupun di telepon, di menit 30 ya Kang, kita break sejenak, setelah itu kita kasih kesempatan buat penelpon. Silakan Kang Benny.
1: Ya, terima kasih Po. Ya, selamat siang waktu Bandung. Sama ya kayaknya ya. Dan juga buat semua pendengar di mana saja Anda berada, senang sekali sih Benny di siang hari ini bisa nemenin kaum dangu dan juga pendengar semuanya di studio Pro 4 RI Bandung di Jalan Diponegoro 61 Bandung. Saat ini sudah menemani ada Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng Art Space ya. Kita sapa aja langsung Kang Deden. Sampurasun damang. Sampai sehat ya Kang Den ya. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih nih Kang Den sudah berkunjung ke studio Pro 4 RI Bandung. Padahal sebenarnya Kang Den sudah sangat sering ya di kota di RI Bandung ya Kang Den ya.
2: Betul.
1: Jadi udah enggak asing lagi datang masuk ke RI Bandung ya Kang Den. Baik, Kang Den, untuk topik kita di siang hari ini bunyi yang tersembunyi, ini pemanfaatan musik daur ulang. Berarti tiga prinsip reuse, recycle itu memang diterapkan di Kang Den ya, di seni musik ini ya. Gitu ya. Jadi alat-alatnya itu tidak semuanya alat-alat, maksudnya daur ulang, maksudnya di sini gitu, benda-benda daur ulangnya tidak semuanya bisa dimanfaatkan untuk seni musik atau semuanya bisa?
2: Ya, tentu saja tidak semua.
1: Tidak semua.
2: Tidak semua.
1: Mm-mm.
2: Apa bisa sampah itu bisa didaur ulang.
1: Tetapi ya, betul.
2: Kita pilih dulu mana yang memang bisa dimanfaatkan, bisa dijadikan alat musik.
1: Oh, gitu. Nah, contohnya kategori untuk bisa dijadikan alat musik itu seperti apa? Punya apa saja, misalkan alat musik yang menghasilkan ritmis atau nada juga gitu.
2: Kita punya 132 alat musik
1: yang sudah dibuat
2: ya,
1: berarti ya?
2: Sudah dibuat.
1: Oh.
2: Itu dari tahun 2001.
1: Iya.
2: Dan tentunya di dalam 132 itu ada berapa jenis alat musiknya. Ada yang non konvensional, ada yang konvensional juga.
1: Iya.
2: Ada yang memang beritmis, bernada, ada juga yang memang tidak.
1: Ada ya,
2: yang berarti misalkan ada suara, ada kecapi.
1: Iya.
2: Ada gitar, alat musiknya, terus ada alat musiknya, ada jirame, gitu. Ada juga alat yang memang efek-efek suara alam.
1: Nah itu kayak kecapi kan itu dikenal alat konvensional gitu ya. Apakah itu misalkan materialnya juga dari daur ulang?
2: Ya, tentunya materi alat musik itu, contohnya alat musik kecapi itu memang semuanya dari alat apa, daur ulang sampah.
1: Daur ulang sampah. Oke, termasuk tadi kecapi yang konvensional.
2: Ya betul. Juga. Hanya saja memang apa, senarnya itu kita menggunakan senar yang memang sudah ada.
1: Oh, senarnya. Oh, jadi nggak semuanya gak itu semuanya dari daur ulang. Kurang lebih berarti kalau alat musik daur ulang di sini juga ada istilahnya.
2: Ada perpaduan lah.
1: Perpaduan ya, nggak semuanya dari bisa dibilang sampah gitu ya. Gitu. Ini awal mulanya Kang Den siapa sih yang menginisiasi dan ya pengen tahu dimulainya sejak kapan sih era-era daur ulang ini musiknya?
2: Daur ulang ini kan sudah cukup lama ya. Kita punya grup namanya Luksuran Daur.
1: Luksuran Daur.
2: Luksuran Daur Contemporary Instrument, di mana didirikan dan diciptakan oleh seorang maestro.
1: Oke.
2: Dia adalah almarhum Dodong Kodir.
1: Oke.
2: Yang menginisiator alat-alat musik ini.
1: Iya.
2: Kita membuat sebuah komunitas untuk bisa menjadikan barang-barang bekas dari sampah menjadi sebuah alat musik.
1: Oke. Jadi berangkat dari komunitas gitu ya.
2: Komunitas dan juga memang berangkat dari lingkungan sekitar di mana dulu Bandung sempat dijuluki kota sampah.
1: Oh, karena itu.
2: Di mana-mana sampah. Ternyata kan hari ini juga sama ya.
1: Sama.
2: Di mana-mana sampah, sampah.
1: Predikatnya masih ya, sama gitu ya.
2: Masih sampah. Nah, dari kegelisahan itu kita coba mencari solusi sekecil apapun itu, tapi kita bisa memberikan sebuah kontribusi untuk bisa memanfaatkan sampah itu menjadi benda bermanfaat.
1: Oke, tapi pesan inti yang ingin disampaikan sebenarnya sih dari pemanfaatan sampah ini apa sih? Biar apa masyarakat, biar lebih aware gitu ke masalah
2: ya,
1: lingkungan.
2: Pertama itu ya, biar lebih aware terhadap lingkungan, biar lebih menjaga lingkungan.
1: Okay.
2: Ternyata masih ada loh yang bisa dimanfaatkan dari sampah itu tersebut. Makanya tema sekarang kan bunyi yang tersembunyi.
1: Bunyi yang tersembunyi. Jadi mencari bunyi dari benda mati gitu ya kan?
2: Betul. Masih ada bunyi yang tersembunyi dari ketersembunyian yang kita.
1: Aduh, dalam pisannya. Nah, ini kemudian dari komunitas ini kemudian menjadi minat yang diketahui oleh masyarakat gitu ya. Artinya musik yang diketahui oleh masyarakat. Tapi sampai sejauh mana masyarakat ini mengenal begitu Kang Den? Ada apakah sampai ada festivalnya sendiri atau musik khusus sajian musik ini atau bagaimana komunitas pendengarnya juga?
2: Kita punya beberapa komposisi musik ya, yang memang genrenya lebih ke band-bandan gitu ya.
1: Oh gitu.
2: Jadi bernada lah. Gitu. Kita punya beberapa jenis apa komposisi musik, ada 8 repertoar komposisi musik yang diciptakan. Okay.
1: Direkam di.
2: Itu direkam, kita direkam. Masuk studio rekaman dan udah memang ada albumnya begitu.
1: Oke.
2: Okay. Dan kita juga sering workshop ke anak-anak sekolah dari mulai anak sekolah SD, STK, SD, SMP sampai perguruan tinggi.
1: TK juga ya?
2: TK juga ada.
1: Jadi seluruh lini pendidikan gitu ya? Dari.
2: Betul.
1: Kita
2: kasih workshop sama mereka.
1: Baik.
2: Pada akhirnya nanti mereka akan membuat alat musik dari barang-barang bekas yang mereka bawa dari apa di rumahnya masing-masing.
1: Oke, gitu ya. Tapi awalnya itu dengan cara tadi buat grup musik dulu, kolaborasi ya, musiknya band apalagi gitu ya. Sengaja ingin menarik minat generasi muda atau gimana?
2: Yang kita juga kan harus menyesuaikan perkembangan zaman ya.
1: Yeah, yeah.
2: Kita apa membuat komposisi genre seperti itu supaya memang lebih menarik.
1: Berarti. Ada vokalnya Kang Den atau hanya sekedar instrumental?
2: Ada vokalnya.
1: Ada vokalnya
2: juga.
1: Oh.
2: Dan itu pure kita buat sendiri ya dari arrangement musiknya.
1: Lagunya dibuat juga
2: lagunya
1: khusus.
2: Dibuat juga.
1: Asik ya, kalau harusnya kita denger juga sama ya. Contohnya Kang Den, yang dikenal oleh masyarakat lagu apa?
2: Kalau ya country soon.
1: Country soon.
2: Itu lebih familiar kepada.
1: Dengan bahasa?
2: Country soon dengan bahasa Sunda.
1: Oh bahasa Sunda
2: tapi
1: ya, judulnya aja.
2: Iringannya itu ke, apa jadinya itu ke Latin-Latinan.
1: Oh Latin
2: country
1: justru.
2: Sama country. Sunda.
1: Country, ini musik genre country gitu ya?
2: Ya, sama Sunda digabungin.
1: Oh, tetap ada Sundanya. Nah, oke. Okay. Nah, ini jadi cenderung kolaborasi berarti kan ya?
2: Ya.
1: Kolaborasi budaya juga gitu ya kan? Sundanya tetap ditampilkan begitu Kang. Dan dengan harapan juga melestarikan budaya begitu Kang.
2: Betul. Kita juga sering kolaborasi juga dengan grup-grup musik konvensional.
1: Oh ya?
2: Ya dari sama gamelan Bali gitu.
1: Oke.
2: Okay. Kita sering kolaborasi juga. Terus pernah juga kolaborasi sama Rip Adi.
1: Oh, Andi Rif ya.
2: Rip, terus sama ini juga sama Dewa Pujana.
1: Dewa Pujana.
2: Pernah juga sih.
1: Oh, jadi sudah di kancah nasional juga kan dia gitu ya.
2: Iya.
1: Tampilnya dan ini musisi-musisi nasional juga yang dikenal gitu ya. Itu biasanya di satu event off air gitu ya, tampilnya ya, atau betul. Direkam juga sama?
2: Di off air. Kita off-air. Sering di festival-festival.
1: Baik. Oke. Nah, kita pengen tahu dulu nih background dari Kang Deden. Apakah memang otodidak itu belajar musik ataukah memang belajar musik secara akademik gitu?
2: Background saya lulusan S1, lulusan STSI Bandung.
1: Okay.
2: Kalau sekarang kan ISBI Bandung. S2 pun ISBI Bandung.
1: Iya. Yeah.
2: Penciptaan.
1: Waduh, mantap. Jadi memang sejalur ya gitu Kang Den ya. Tapi Kang Deden kan ISBI Bandung dikenal konvensional gitu ya. Jadi belajar gamelan, musik, ternyata Kang Den malah cari musik limbah gitu ya, musik ini. Nah, ini terbilang gimana ya? Mengejutkan juga enggak sih sebenarnya buat ISBI sendiri gitu.
2: Kan di ISBI tentu aja banyak yang membutuhkan iringan-iringan musik, terutama iringan tari, musik tari. Ada di ISBI itu ada memang ada yang namanya ketika TA itu ada penyajian yang dimana menggunakan alat musik konvensional.
1: Okay.
2: Ada yang memang penciptaan yang dimana itu menggunakan alat-alat musik konvensional. Di antaranya kita sering mengiringi ujian-ujian dari mahasiswa itu memakai alat-alat musik daur ulang.
1: Jadi dibutuhkan juga dibutuhkan gitu ya, betul. Musik-musik yang sifatnya explore gitu ya Kang, dan yang bunyi-bunyian yang baru gitu ya. Oke, dalam sebuah karya. Berarti kalau gitu sudah sering diaplikasikan dalam sebuah karya-karya kalau gitu ya di ISBI sendiri ya.
2: Ya di ISBI sendiri kan seringlah mengiringi. Mengiringi iringan musik yang memang sifatnya ke penataan atau pengkaryaan. Penciptaan.
1: Komunitasnya sendiri masih ada Kang Den sampai saat ini?
2: Komunitas masih ada, tapi ya gitu berkurang bertambah kayak gitu.
1: Oke. Dan yang masih eksis diantaranya Kang Den atau gimana?
2: Masih ada beberapa orang yang masih eksis.
1: Di luaran sana siapa saja yang juga sama dengan Kang Den?
2: Yang satu kelompok.
1: Satu kelompok yang gitu, satu masih kelompok eksis gitu.
2: Masih eksis ada juga ada ada Yudi Arab,
1: Yudi,
2: ada
1: Yudi,
2: Andi, ada Tato, ada Rusli,
1: ada
2: juga teman yang memang dari Bogor ya, Kang Lawe itu.
1: Kang Lawe juga ada ya. Oke. Nah, Kang Den, buat sebagian orang mungkin saat ini masih terdengar awam dengan istilah musik daur ulang gitu. Apa musik daur ulang itu? Boleh sebenarnya Kang Den boleh ditegaskan kembali seperti apa musik daur ulang?
2: Musik daur ulang itu musik yang memang dibuat alat musiknya dari limbah-limbah sampah yang memang tidak terpakai. Salah satu contohnya kan saya ini coba bawa beberapa alat nih.
1: Oke.
2: Alat musik daur ulang. Salah satunya ini alat tiup.
1: Alat tiup. Oke.
2: Ini alat tiup.
1: Oke.
2: Ini bekas dari sapu, gagang sapu kalau di Sunda. Ini tanduk.
1: Okay.
2: Kalau ada hari raya Idul Kurban itu kan banyak tanduk, kita manfaatkan daripada dibuat, kita manfaatkan. Ini dari bekas hiasan rumah tangga. Ini ada membrannya kresek.
1: Pakai kresek juga membrannya. Kresek,
2: dan ini alat tempat peniupnya ini pakai gagang bekas permen. Permen loli.
1: Iya. Baik. Kita mau dengar nih bagaimana karakter bunyinya gitu ya, timbre suaranya, silakan.
2: Tentu aja kan namanya juga kan alat musik dari barang ini.
1: Barang bekas ya, gitu ya.
2: Jadi memang tidak menyerupai alat-alat musik
1: biasanya konvensional gitu ya.
2: Ini suaranya seperti ini.
1: Boleh kita coba denger ini.

0: Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk nadanya sendiri akan ada diatonis, ada pentatonis. Kalau musik ini nanti arahnya kemana berarti, Kang Den?
1: Ini dibuat nadanya apa ke Arab-Arabian.
0: Oh, stylenya
1: Stylenya ke situ.
0: ke sana gitu ya. Ini alat tiup. Kemudian ada alat.
1: Itu alat tiup. Ada lagi ini efek.
0: Efek.
1: Ini efek. Ini dari kalau punya mobil itu kan ada, kalau silau itu ada tempat apa? Ada yang pembatasnya ya. Dari kalau silau itu tempel
0: gorden gitu ya.
1: Kayak gorden terus ditarik. Nah, ini
0: oh, iya.
1: Dari situ gagangnya. Ini dari mangkok, mangkok juga. Mangkok bekas. Ini suaranya seperti ini.
0: Wih, jadi bunyian, bunyi-bunyian gitu ya. Oh, ini masuknya nggak, tidak bernada berarti Kang Den?
1: Tidak bernada.
0: Tidak bernada ya. Kayak nonton film kartun ya deh Kang Den?
1: Ini efek sih.
0: Efek ya, masuknya ke efek ya. Kemudian juga ada ritmis mungkin, masuk juga ada juga alat-alat musik ritmis.
1: Ada juga...
0: Oh, ini
1: Salah satu alat ini ya.
0: Ada dawainya ya.
1: Ada dawainya. Ini alat musik berdawai. Ini bekas galon, galon aqua.
0: Iya. Yeah.
1: Yang kecil di rumah ada, masih ada. Ada yang gedenya, ada kontrabas.
0: Oh, ukurannya
1: ini
0: beda-beda.
1: Satu dawai.
0: Oh, satu dawai.
1: Kalau pada umumnya kan bass itu tiga. Sebenarnya ini kalau cuma satu.
0: Oke.
1: Ini dari bekas galon.
0: Ada membrannya juga di situ ya.
1: Membrannya. Ini bekas ini apa bambu? Bambu. Ini bekas akar juga.
0: Nah, ini, kalau itu fungsinya lebih ke nambahin estetik estetik aja gitu kan ya.
1: Nah, kalau ini dari karet helm. Penyangga kalau bawa helm dua itu di motor sering ada kan, yang jaring-jaring helm.
0: Yeah.
1: Nah, ini dari karet helm.
0: Oh, oke. Okay. Nah, ini
1: seperti apa nih suaranya? Seperti ini suaranya.
0: Boleh kita dengerin. Oh, iya. Ini masuknya kategorinya musik ini juga apa namanya bernada juga Kang Den atau ya, gimana?
1: Bernada. Kita punya satu komposisi. Satu komposisi blues dong. Ini suka dipakai blues juga.
0: Oh.
1: Biasanya kan ada alat musik apa kayak jirame sama yang lain. Kita suka dipakai. Kita suka kolaborasi sama apa?
0: Harmonika.
1: Harmonika. Ini seperti ini lah.
0: Kayak bass gitu ya. Oh iya. Jadi bisa ngikutin nadanya ya, ada kuncinya kalau gitu ya. Dan ini masih banyak lagi, ada 100 berapa tadi?
1: 132
0: alat musik dari alat musik limbah. Baik, nampaknya kita sudah ada penelpon nih Kang Den. Kita coba terima dulu ya penelponnya. Kita sapa dulu, halo. Selamat siang. Baik, kita coba halo, selamat siang. Oke.
2: Okay. Kang Benny, kita baiknya break dulu deh sebentar ya.
0: Oke, okay, boleh.
2: Ya, kita break dulu ya. Nanti kita bakal balik lagi menerima penelpon kita di telepon biasa ataupun telepon WhatsApp-nya. Boleh di info dulu nomor teleponnya untuk Bandung berapa?
0: Di 0811-201-540.
2: Ulang lagi boleh.
0: Di 0811-201-540 atau di 0222-721-8075.
2: Oke, Jakarta seperti biasa ya di 0213504510. Kalau nggak bisa masuk ke Bandung, boleh masuk ke Jakarta ya. Kita break dulu ya Kang ya.
0: Boleh, boleh.
2: Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kesempatan buat penelpon kita ya, yang ingin bergabung bertanya sama narasumber kita yang ada di RRI Bandung. Kang Benny. Ih, suaranya kemana? Angkat lagi. Ih, kagak ada, kecil banget. Gak kedengeran malah, kecil banget suaranya. Kenapa tuh, Kang? Apa tadi? Nah, tuh.
2: Gede ya.
1: Nah, tuh. Tadi kagak kedengeran, orangnya gede, suaranya kok kecil. Oke deh. Kang, udah ada yang bergabung di Bandung, silakan.
2: Iya, kita coba nih sebenarnya yang kering-kering dari tadi sudah ada nih ya, tapi kita coba sambungkan mudah-mudahan masuk nih ya.
1: Iya, silakan.
2: Sampurasun, halo. Ini kayaknya belum tersambung nih, halo.
1: Oke deh. Kalau gitu kita ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, boleh, Po.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Salam budaya Nusantara, pengapa belakang-belakang.
1: Salam budaya Nusantara, Cigu, silakan.
3: Iya. Aduh, sampurasun.
1: Cigu, volume radionya boleh kecil dulu.
3: Oh, sudah jauh nih, kira-kira Kang Uep apa siapa nih sekarang?
1: Itu Kang Benny. Kang Benny bisa dengerin suara Cigu, suara penelpon dari Jakarta?
2: Jelas sekali, jelas.
1: Oh, jelas.
3: Bisa kedenger Kang Benny?
1: Bisa, bisa. Oke, silakan Cigu.
3: Aduh, berubah nih presenternya nih. Ini sekarang tadinya UF dari Bang Benny Hermansyah,
1: iya. Kalau nggak salah. Supir satunya lagi ada keperluan, naik supir dua.
3: Oh gitu.
1: Iya, perjalanannya agak nanjak-nanjak ya, gitu. Iya, silakan.
3: Ya, nanjak deh ya. Lah, terus narasumbernya manggil apa nih? Bapak Kang kah?
1: Kang Deden.
3: Kang Deden, sampurasun Kang Deden. Rampes, gitu dong, semangat.
1: Udah dijawab. Cigu aja suaranya yang ketinggian.
3: Ulangi ini apa namanya? Memanfaatkan barang bekas ya menjadi sumber bunyi bernilai seni tinggi, gitu. Praktik ini membuktikan bahwa bunyi yang tersembunyi dari benda sekitar kita dapat diubah menjadi instrumen musik seperti perkusi, gitar hingga alat musik tiup melalui kreativitas pengolahan. Begitu ya, Kang.
1: Ya.
3: Nah, pertanyaannya seperti apa ini cara kerjanya nih? Cara kerjanya perkusi ritme atau idiofon dan membranofon. Nah, itu ya.
1: Berarti
3: ini
1: cara kerja dari alat musik daur ulang ini.
3: Ya, terus okay, bagaimana siap. Dengan instrumen dawai atau kordofon itu apa? Mohon tanggapannya. Itu okay. Sudah paham? Jelas ya. Oh, Nova, terima kasih banyak.
1: Iya, Bu Kang Guru. Iya.
3: Terima kasih sama narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Emang
1: dasar guru ya, dia dijelasinnya dulu gitu ya. Dia bertanya, kita pula yang disuruh. Udah paham gitu kan, ye? Oke, okay, ke Bandung dulu, Kang.
2: Ini Cek, gue menyimak banget ya obrolan kita dari Kang Den ya.
1: Iya.
2: Yeah. Okay. Bener tadi ya, ada yang berdawai, ada yang memang ada membrannya juga ya.
1: Kalau ada dari Bandung, Kang Benny, kita angkat dulu, nanti langsung dijawab sama Kang Deden dua pertanyaan.
2: Baik, ini sepertinya ada kendala nih, Po. Kan belum bisa terima telepon.
1: WhatsApp-nya gitu gimana ya? WhatsApp ada yang masuk?
2: WhatsApp-nya ini dicoba dibenerin dulu nih kayaknya nih. Kita coba jawab aja dulu Kang Den ya.
1: Oke, oke.
2: Nah, pertanyaan tadi Kang Den, cara kerjanya katanya masing-masing alat musiknya Kang Den.
4: Ini cara kerja proses penciptaan alat musiknya atau apa nih? Tapi cara kerja proses penciptaan alat musiknya tentu saja kita memilih dulu. Memilih sampah dulu mana yang memang bisa kita manfaatkan sebagai alat musik daur ulang begitu. Setelah kita pilih, kita kelompokkan mana yang bisa dibuat untuk alat musik daur ulang yang sifatnya berdawai, mana yang bisa dipakai untuk alat musik tiup dan lain-lainnya. Nah, misalkan yang berdawai yang tadi dicontohkan, yang alat musik seperti bass itu, kita mencari sumber suara yang memang bisa dihasilkan dulu gitu. Nah, setelah itu kita explore sejauh mana alat itu bisa menghasilkan suara yang akan menghasilkan bunyi bass, contohnya yang berdawai itu gitu. Kita explore tuh dari mulai oh resonansi bunyinya di sini, membrannya di sebelah sini. Oh ini harus pakai apa nih dawainya biar ada rambatan bunyi, nada bunyi yang maksimal gitu hasilnya. Yeah. Tentu saja ini explore-nya sangat lama karena tidak 1-2 kali untuk explore. Ini sampai minimal itu 5 kali explore untuk menghasilkan alat musik yang maksimal.
2: Oke.
4: Nah, dari alat musik dawai ini sampai ditemukan bahan untuk senarnya dari karet helm itu cukup memakan waktu juga ya. Asalnya dari bukan dari karet helm tapi dari tali biasa, terus kita dari senar itu hasilnya tidak maksimal gitu. Hasilnya. Dan karet ini pun bekas karet helm, penyangga helm ini pun kita cari yang memang
2: cocok
4: besar kecilnya jenis dari karet helm tersebut gitu. Nah, nanti itu akan dipadukan dengan yang sebagai resonansi sumber suaranya yang di bekas aqua itu kita padukan, jadilah sebuah alat musik.
2: Oh gitu, jadi perlu eksperimen beberapa kali gitu beberapa sebelum
4: harus, jadi itu harus eksperimen beberapa
2: kali. Iya, dicoba dulu kira-kira sumber bunyi mana yang kira-kira lebih mantap gitu Kang Den ya. Baru bisa dipilih itu bahannya itu ya. Dan yang pastinya setiap alat musik ini kegunaannya maksudnya si digunakannya juga beda-beda ya. Ada yang masuk ritmis, ada yang melodi gitu kan ya, ada yang sifatnya tadi efek aja gitu ya. Baik, Kang Den, ada pertanyaan lagi ini dari Amburita, ini di Cijengkol katanya. Jika masyarakat ingin belajar alat musik dari barang bekas nih, dari mana bisa memulainya? Jadi mau nyobain ya.
4: Kalau mau nyobain silakan datang ke Bongkeng Art.
2: Oh, gitu jadi harus ke sana ya.
4: Harus ke sana karena kita di sana selalu memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar, walaupun biasanya SD-SD sekitar itu suka datang.
2: Oh, iya
4: benar. Pengen. Oh, pengen lihat dong alat musik daur ulang kayak gimana. Nah, kita kasih workshop.
2: Oh, ada workshopnya, cara pembuatan.
4: Pembuatannya bagaimana sehingga mereka pas pulang workshop itu mereka membawa alat musik daur ulang yang mereka ciptakan sendiri.
1: Keren, luar biasa.
2: Iya. Mereka juga explore sendiri ya.
1: Iya. Keren ya. Sayangnya ayah jauh ya, pengen banget gitu ya. Kang, ini udah ada penelpon lagi dari Jakarta, ayah sambungin ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
5: Halo, selamat siang, waalaikumsalam, Ponopa yang blam-blam, yang cantik. A.A. Benny, dengan A.A. Deden, selamat siang, assalamualaikum, yang sama-sama tiga-tiganya baju hitam semua yang cantik dan ganteng.
1: Oke, Bang Leman, silakan.
5: Iya, saya Leman di Tanggamus, Lampung. A.A. Benny, A.A. Deden. Jadi begini pertanyaannya, A.A. Deden, apakah semua alat-alat daur ulang itu bisa dipakai gitu, kayak galon, kayak macam-macamnya sudah tidak layak pakai itu bisa dipakai untuk alat musik gitu.
1: Barang-barang bekas itu bisa dipergunakan untuk membuat alat musik daur ulang gitu ya?
5: Iya betul. Yang kedua itu tadi kan sebanyak 130 ya?
4: 132.
1: 132.
5: Iya, 132. Apakah itu enggak sumpak gitu, enggak ngelihatnya gitu. Deden.
1: Kayak berada di gudang rongsokan gitu ya.
5: Iya, betul.
1: Oke,
5: ya, makasih. Benny. Deden Ponopa gitu saja. Oh ya, salam untuk yang ada di Cipatat, Mandalawang, Raja Mandala yang saya pernah tinggal di sana gitu. Oke, makasih. Selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua barang bekas bisa dijadikan untuk daur ulang alat musik gitu, Kang?
4: Ya, tentu saja tidak semua barang-barang bekas bisa dipakai. Tapi khusus untuk galon tadi yang ditanyakan itu bisa. Bisa digunakan. menggunakan alat musik. Seperti yang ada itu, kayak tadi galon yang paling kecil bisa dipakai untuk apa? Dibuat alat musik bass gitu ya. Resonansi suaranya. Terus ada lagi alat galon yang paling besar itu bisa juga dipergunakan itu alat musik
6: yang lainnya gitu. Nah, di kita dari alat barang bekas galon itu, daur ulang galon itu ada sekitar 7 alat musik yang bisa dibuat dari galon bekas gitu. Ada yang segitar gitu, ada yang bass, ada juga yang alat tepuknya, ada gitu. Ada seperti itu, Mbak. Okay. Terus yang kedua,
4: apakah sumpek ya, tentu saja apa banyak ini yang jadi masalahnya, masalah tentang perawatannya ya. Perawatan alat-alat musik itu. Jadi memang di rumah itu kebetulan di bongkeng itu ada galeri khusus alat-alat musik, jadi memang disimpan secara baik-baik gitu, si alat musik.
1: Oke. Sudah dikemaslah sedemikian rupa ya Kang ya.
6: Iya betul.
1: Oke dah. Ini juga ada dari WhatsApp-nya kita, Mas Aris Prasetya dari Jogja nih. Salam budaya Nusantara. Mohon izin bertanya perihal obrolan kita untuk siang hari ini. Nah, jika alat musik daur ulangnya berbentuk gitar, bagaimana cara menghubungkan gitar daur ulang tersebut dengan kabel dan pengeras suara? Demikian gitu, Kang.
6: Iya. Yeah. Nah, kebetulan kita ada beberapa alat musik yang memang menghasilkan ini ya, gitar. Tentu saja kita explore juga. Kita pakai khusus ini ya, ada khusus jack. Jadi kita explore juga, kita kerja bareng juga sama teman-teman soundman begitu, supaya si alat musik itu bisa menghasilkan suara secara maksimal gitu. Jadi emang dihubungin sama, dibantu sama apa ini, elektronik juga sih, elemen-elemen elektronik di dalam alat musik itu. Jadi tinggal memang kita udah kayak gitu, tinggal kalau gitar tinggal colok jacknya. Nah, kayak gitu, Mbak.
1: Oke. Tapi ini udah pernah show, Kang, alat musik daur ulang ini?
6: Sudah. Alhamdulillah kita sudah.
2: Bahkan sudah sama musisi nasional nih, Mpo.
1: Oh, masa?
6: Kita konser sudah di konser Amal waktu Sumatera Barat, Padang Gepak.
1: Iya,
6: Kita konser lagi di Belgia, Mbak.
1: Udah keluar ternyata ya.
6: Sudah, alhamdulillah kita sudah ke Belgia, ke Siprus, ke Yunani, ke Jerman, juga Selandia Baru, Belanda gitu.
2: Tapi, iya, kalau sama musisinya tadi Dewa Bujana, terus siapa lagi Kang Den?
6: Andi Rif. Terus ada beberapa alat musik juga yang memang disimpan di Yunani.
2: Disimpan di sana.
6: Ini ada berapa? Kita lagi main, setelah main kita ada workshop. Setelah itu diminta si alat musiknya. Tadinya mau dibeli tapi kita enggak kasih.
1: Pinjem lah gitu ya istilahnya ya.
6: Diminta silakan minta, tapi memang harus dimanfaatkan. Akhirnya di sana disimpan di salah satu museum.
1: Betul. Oh, berarti bukan dipinjem, memang dikasih.
2: Diberikan ya.
1: Diberikan. Oh, dikasih.
6: Terus satu lagi disimpan di Kanada.
1: Keren.
6: Di Kanada.
1: Keren. Oh, berarti komunitasnya Kang itu, ini komunitas bukan apa gimana?
6: Iya,
2: komunitas. Sama komunitas ya.
1: Oh iya. Berarti udah pernah ke Kanada juga, ke Yunani juga.
6: Betul.
1: Baik.
2: Ini pertanyaannya, Mpo.
1: Iya. Yeah.
2: Kalau Mpo di rumah punya barang bekas apa nih? Kalau misalnya di tangan Kang Deden ini jadi alat musik.
1: Ayo, banyak mainan anak banyak, Kang. Iya kan. Mainan anak
2: bisa nggak sih?
6: Bisa. Kita memang butuh ini ya, waktu ya, untuk explore mainan anak itu bisa menghasilkan suara apa begitu.
2: Oke, baik.
6: Ini kan masih ada beberapa lagi nih.
2: Masih banyak ya, ada beberapa alat musik begitu. Ada yang masuk, silakan. Kita coba ya. Selamat siang, Sampurasun.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pun dengan Bang Edo ini ya.
7: Betul.
2: Bang Edo, ada yang mau ditanyakan sama narasumber?
7: Ya, nyapa Jakarta, do Jakarta. Assalamualaikum, blam-blam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Edo.
7: Ya, langsung aja lah pertanyaannya.
2: Boleh.
7: Dari sampah-sampah lah ibaratnya.
1: Bukan ya, sampah, ini. Bukan sampah, barang oh, daur ulang.
7: Dari
1: barang, ya, barang ulang. Bekas, barang bekas.
7: Daur ulang. Daur ulang.
1: Nah, yeah.
7: Ya. Ya itu kan gimana bantuan dari pemerintah sendiri biar musik-musik itu kan biar musik-musik tuh biar tetap lestari gitu.
1: Yeah.
7: Apakah ada untuk dari pemerintahnya sendiri gitu, Bang? Apa okay. Dia berdiri dengan sendiri? Apakah ada bantuan dari pemerintahnya gitu?
1: Oke, okay, baik, Kang Edo.
7: Itu aja deh. Ini terima kasih Ani.
2: Ya, sama-sama, Bang Edo.
7: Tabipun.
1: Ya pun. Wah, ini pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu Kang Deden dari tadi nih.
2: Langsung dijawab Kang Deden, Bang.
6: Sampai saat ini alhamdulillah
1: belum ada,
6: kita mandiri.
2: Mandiri ya.
6: Kali gitu ya.
1: Iya. Yeah.
6: Dan ketika kita ada undangan festival ataupun workshop di luar negeri pun kita dengan biaya sendiri.
1: Waduh, gitu. Keren. Ke luar negeri enggak cukup punya duit 10.000, 4.000 loh, Kang.
2: Iya, butuh ini itu ya,
1: apalagi iya. Paling tidak itu dolaran loh, Kang.
2: Iya, iya. Jadi Kang Den gimana antisipasinya kalau misalnya berangkat ke tadi ya Yunani itu
1: iya.
2: Uang sendiri gitu ya?
6: Ya apa kebetulan kalau ketika ada undangan di luar sih seperti tiket dan penginapan sudah
1: mereka yang tanggung.
6: Gitu, tinggal memang secara uang sakunya kita memang sendiri-sendiri.
1: Oke, alhamdulillah lah ya Kang ya. Tapi harapannya nggak munafik, pemerintah ikut turun tangan lah ya dengan musisi-musisi yang luar biasa kayak gini. Ya, kita patut apresiasi dong Kang Benny ya.
2: Iya betul.
1: Bener.
2: Iya.
1: Nanti jangan sampai tenggelam hanya gara-gara anggaran ya Kang.
6: Ya, kita pernah di Yunani itu sebuah festival. Kita juara satu, mendapatkan predikat gold.
1: Mantap.
6: Hotel itu juara satu. Hanya sayangnya pemerintah Indonesia tidak mengetahuinya itu.
1: Wah, sayangnya itu perlu jor-joran lagi barangkali Kang. Informasinya mesti jor-joran lagi
2: betul,
1: gitu ya.
2: Betul.
1: Apalagi kalau ke sana itu kan bawa nama negara kita ya. Betul. Juara satu gitu ya. Diraih oleh ini-ini dari Indonesia gitu. Wah. Kan. Ya gak sih Kang?
2: Betul.
1: Ya, betul.
6: Dan ini ada salah satu alat musik yang memang mendapatkan penghargaan dari UNESCO.
2: Nah, ini dia, ya.
1: Bang Fadli, tolong dengar dong, Bang. Ya.
6: Ini tahun 2007.
1: Ih, keren. Ini, kayak kendi ya, Kang?
6: Oh, ini kelihatan ya, Bang?
1: Iya, kelihatan dong.
2: Ini kayak labu, Mbak. Ini
6: dari Epo. Waluh Kukuk.
2: Waluh Kukuk.
6: Waluh Kukuk itu
2: labu,
1: ya
2: labu.
1: Ya bener kan, kayak labu.
6: Kalau Dewa Mabuk itu di Jackie Chan tuh suka ada yang minum.
2: Iya.
6: Itu dari situ. Nah kita explore, kita keringkan, kita keluarkan dalamnya, kita lubangi. Nah ini bekas pagar tetangga, Mbak.
1: Tapi nggak nyolong kan?
6: Nggak, jadi dibuang. Nah ini per.
1: Okay. Oh itu per.
6: Nah ini yang mahalnya, Mbak.
1: Okay. Apa itu?
6: Ini nggak ada di sini pernya. Kita dapat dari rongsokan di Jerman.
1: Wow. Oh itu beda pernya luar negeri sama beda. Pernya kita beda ya?
6: Beda. Ini elastisnya lebih apa? Lebih bagus lah.
1: Itu suara yang dihasilkan kayak apa tuh Kang?
6: Ini kayak gini.
2: Nanti dicobain ya.
1: Iya.
2: Wow. Waduh Pak.
1: Oh kalau di saya kurang kedengaran Mas. Oke lah, deskripsiin Kang Benny kayak apa itu?
2: Iya, kalau Benny justru jadi malah inget pengen angkat jemuran, Po.
1: Kurang asin. Penanda angkat mau hujan gitu ya.
2: Kalau Benny tebak ini, Po, kayak kilat gitu ya.
1: Suara gemuruh gitu ya.
6: Suara gemuruh, suara petir.
1: Oke deh. Maksudnya kan? Baik. Aduh, kayaknya panjang kalau kita perpanjang ini, Kang Deden. Satu menit buat Kang Deden, jadi harapan kedepannya seperti apa? Satu menit, Kang.
6: Harapan kedepannya sih, mari kita jaga bareng-bareng lingkungan di masyarakat, setidaknya di sekitar rumah kita.
1: Amin.
6: Bahwa sebenarnya masih ada bunyi yang tersembunyi dari bunyi yang kita butuhkan.
1: Ah, keren, luar biasa. Dalam ya. Oke dah. Dari kita semoga saja ini bisa didengarkan oleh pihak terkait ya. Musisi-musisi yang keren seperti ini kudu mesti kita apresiasi ya Kang Benny ya.
2: Betul sekali.
1: Semoga ini acara SBN kali ini didengarkan oleh Kemenbud ya, Kementerian
2: Kemenbud ya.
1: Iya, kebudayaan ya berarti ya Kang ya. Oke dah. Lanjutkan teruskan ya Kang, semangat terus Kang Benny, terima kasih.
2: Sama-sama Po, terima kasih juga.
1: Kang Deden juga terima kasih banyak ya.
6: Kasih juga Mbak.
1: Iya, salam sehat, salam bahagia. Pamit. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, sampai di sini dulu kebersamaan kita bersama dengan RRI Bandung dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik yang ada di sana dari SMK 39. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Saya akhiri siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Bye bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Unon.
1: Apanya gual?
0: Jam berapa lah hari ini?
1: Jam 2 ya gua lah, jam 2 ya.
2: Apa kabar Bangka Belitung nih?

Selamat siang, Sobat Randy, sahabat budaya. Badan Keamanan Laut ataupun Bakamla Republik Indonesia dan melakukan pembangunan nasional maritim security system ataupun sistem keamanan maritim nasional di Kabupaten Belitung Timur. Pembangunan tersebut merupakan bagian dari program nasional yang akan dibangun di 35 titik di Indonesia. Direktur Strategi Bakamla Republik Indonesia, Laksamana Pertama Bakamla Dr. Stephen Thor Sambo mengatakan, Belitung Timur dipilih karena punya potensi ataupun punya posisi strategis yang berhadapan langsung ke alur laut Kepulauan Indonesia ataupun Alki yang menjadi jalur pelayaran internasional. Tiga alternatif lokasi ditinjau yaitu Pantai Tamba Kecamatan Damar, Pantai Burung Mandi Kecamatan Damar, dan Pantai Nyur Melambe Kecamatan Manggar. Penentuan lokasi akan mempertimbangkan jangkauan radar agar mampu memberikan cakupan pengawasan yang optimal. Demikian kabar Bangka Belitung. Jam 2.

103,9 perempuan kalian, suara budaya Bangka Belitung, Sapradi ya. Untuk bergaya kali ini kembali di perempat ganti ke, masih ke Ega tentu Pradi ya, sampai kelak di jam 3 sore ya. Dan untuk kali ini ya, informasi yang akan kembali kami hadirkan ini seputar mie instan yang dikatakan tidak sehat ya. Memang tidak sehat menu ya, gak ngentem ya. Ya memang harus dibatasi gitu. Ya, dan ternyata Sapredi ini tetap menjadi makanan favorit dunia, walaupun ya dicap sebagai makanan yang tidak sehat. Jadi mie instan ini memang lah mendapatkan cap sebagai makanan yang tidak sehat. Kandungan garam, lemak, kayak proses pengolahannya pun kerap dikaitkan kayak berbagai risiko penyakit. Tapi fakta menunjukkan hal yang beda. Walaupun reputasinya buruk, tapi mie instan justru semakin digemari di seluruh dunia. Hal ini pun terbukti dari berbagai proyeksi industri. Nilai pasar mie instan global diperkirakan meningkat dari 64,67 miliar US dollar ataupun setara dengan 1,16 triliun pada tahun 2025 menjadi sekitar setara dengan 1,77 triliun pada tahun 2032 ya. Para ilmuwan punya penjelasan sederhana sih mengenai ngapa itu mie instan begitu digemari, yaitu makanan ini sangat menggoda otak Spready. Jadi penelitian juga mengenai makanan ultra proses menunjukkan bahwa kombinasi kalori tinggi garam, lemak, karbohidrat, dan terkadang gula itu bikin mie instan punya tingkat hyperpalatability. Artinya makanan tersebut dirancang sedemikian rupa sehingga memicu keinginan untuk terus mengkonsumsi ya. Tak heran Spready kalau banyak orang nganggap semangkuk mie instan itu sebagai makanan yang memberikan rasa nyaman, terutama saat sedang sibuk, lelah, ataupun sesuatu yang praktis. Ya, dan mie instan itu pertama kali diciptakan oleh Momofuku Ando, yaitu pendiri Nissin Foods ya, di tahun 1958 di Osaka, Jepang. Dan satu Jepang lagi menghadapi krisis pangan pasca perang. Anda bertekad menciptakan makanan yang lezat, praktis, tahan lama, terjangkau, sekaligus juga aman untuk dikonsumsi. Inspirasi datang ketika dia melihat sang istri menggoreng tempura. Dia menyadari kalau menggoreng mie itu paca menghilangkan kadar air sehingga mie paca kembali matang hanya dengan disiram dengan air panas. Nah, disitulah lahir chicken ramen, mie instan pertama di dunia. Dan di tahun 1971, Nissin kembali berinovasi dengan meluncurkan cup noodles ya, mie instan dalam wadah praktis yang pacak langsung diseduh. Dan sejak saat itu Spready, popularitas mie instan menyebar ke berbagai negara dan berkembang menjadi salah satu makanan paling populer di dunia. Dan Indonesia itu juga masuk dalam 3 besar konsumen Predi. Jadi data terbaru menunjukkan konsumsi mie instan global tuh sekarang mencapai sekitar 123 miliar porsi setiap tahun, dan Cina menjadi konsumen terbesar dengan lebih dari 43,8 miliar bungkus per tahun. Indonesia ada di posisi kedua dengan sekitar 14,68 miliar porsi, disusul India dengan 8,32 miliar porsi. Tapi kalau dihitung berdasarkan jumlah penduduk Spready, Vietnam tuh menjadi negara paling gemar mengkonsumsi mie instan dengan rata-rata 81 porsi per orang setiap tahun ya. Dan posisi berikutnya ditempati Korea Selatan dengan 79 porsi, sementara Thailand berada di urutan ketiga dengan 58 porsi per kapita. Dan menurut World Instant Noodles Association, tingginya konsumsi di Vietnam tuh lagi sekedar didorong faktor harga murah ya. Konsumen ini sekarang mulai beralih ke produk premium yang menawarkan kualitas dan juga nilai tambah. Sementara di Amerika Serikat, tren makanan bercita rasa Asia dan mie pedas itu terus meningkatkan penjualan. Dan di tahun 2024, konsumsi mie instan di negeri Paman Sam itu mencapai sekitar 5,15 miliar porsi, menjadikannya pasar terbesar keenam di dunia.

0: sapa tadi oh.
1: Adik tahu kemai.
0: Dek ku racun ki syukur asu adik ya.
1: Aduh ya.
0: Mai. Mana mana? Dede gi kan. Dede gi Roma. Asu adik Rom.
1: Dah. Gara-gara kan lah Mai. Kita dikejar asu pagi-pagi nih. Lama nges ku nih Mai.
0: Ngapa huli? Kanyalah ku nih Rom. Ken kalah ngajak lari pagi adik Rom.
1: Nola malah bantai gak dipadekan nih Mai. Gula ngajak tadi lewat jalur dua Mai. Tapi kalah ngotot nak lewat jalan nih. Nenyik soku Mai.
0: Mana
1: Mai.
0: Aku tahu Rom di sini banyak asu Rom.
1: Jerak buntut jerak kepala. Ku Mai mungkin lewat nih lagi. Ditimbak mati gak ku gak lagi lewat nih Mai. Ke abis nyawa ku nih Mai lah Mai.
0: Malah ditimbak mati gak gak Rom. Tapi men ku ingat tadi ya. Pacak ciga di wek ku Rom. Kuat umun pok lari Romo. Dak sio-sio dak kang ngebesak badan ga Rom.
1: Mai, Mai. Meladi use asu ini kita tadi jangan ken kamai. Siput ge pacak lari bedewing. Gajin badanku besak, pacak bedepes ku berempat Mai.
0: Aduh, pok ni, oh nian Romo, ku samelah. Dak tahu begi lah. Ku jerak liwat nih lagi. Penuh bener lah guguk nih Roma.
1: Lalu Mai, kau nak ngambil napas Mai.
0: Rom, Rom. Ya pegel kaki ku Rom, Rom, Rom. Kelapa urut ku menih Rom.
1: Oh Mai, yuk. Cuba lah kira menorang miaro asuk tu di piaru bener-bener. Jangan dilepas macam betul bayi, yaudah. Mati malah ngejar macam ni Mai. Men kita lagi pacak berlari. Men atok-atok nek-nek dikejar Mai.
0: Pok lagi pacak lari Romo. Kuat umun pok lari. Men lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
1: Pok imang. Men kita dicekar masuk tadi tu. Apa yang jadi ya Mayo? Kira-kira ya Mayo?
0: Positif lah rebies kita Rom. Nggak ku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi ka daging lemak tak menkune. Ha.
1: Astagfirullahalazim. Libak nian mulkani Mai. Lah macam ke apen tah. Nyaman benar rasa ke ngate ku ne. Tanu we gawe kari Mai.
0: De biherom ku ken nulong po adik Rom, Rom.
1: Oh Mai.
0: Woi, apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu oh, aturan ke ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miar wasuk nih. Mendikandang kendek nganggurang, dek ngusik kita tadi tu, dah.
0: Aw, oh, ukan tu ketak Rom. Dek sedikit orang yang miar wayem,
1: oh,
0: bibek, dilepas cem tu bayi. Nya dak mikir menayam apa bibek masuk rumah orang, ngancok kembang tetangga, biek sekaput ya yang dak tahan nah. Aw, oh, oh. Mendipade ngalah-ngalah kita ngeruce ya.
1: Aw, oh, imbang Mai. Ku jadi ingat waktu tu bik bayi kayak bik jurai berkelai gara-gara ayam bik bayi ngancok kembang bik jurai, Mai.
0: Awo Romo, gara-gara ayam bik bayi sekampung heboh bertangkap-tangkap kayak jurang berkitak.
1: Untung ada ku waktu tu, Mai, jadi juri ya. Misah, ha?
0: Misah apa? Misah. Kok nangkap ayam, ma? Ukan nih misah orang dua atau berkitak?
1: Ay, ku tu sebenarnya nak nangkap bik bayi tapi ketangkap kayak ayam, ma, Mai.
2: Bi, sengah mati ku neng hidup ayam-ayam ku neng. Lah berhabis kayak memakan lah, Bi.
0: Oh, jadi ayam kan neng kan, Bay?
3: Dek asih kesian-kesian lah, Dek Bay.
0: Kalian diwek lah tembang ku neng. Lah belambor teberacai gawe ayam kan neng.
3: Cuma menpot tembang kan dirosak ayamku. Marah dak kami, Bay?
2: Oh, marah lah. Kusek ke ayam, Bi. Mon berani ngana kembangku?
0: Neng, jadi artinya dak salah lah. Kusek ayam kamu nak tu kumadeka bayo menang hidup ayam tau bener men sek di kandang apa cemane jadi dak nganggu cem niha
4: men miaro ayam kambing kucing ape priduk laena jangan dibiar sekeput anjup misala di kandang kan bayi jadi dak nganggu orang lain ude to men di kandang priduk kita ge jadi berseh yang miaro senang orang lain ge dak ngirang. Nah iyanya. Iklan layanan masyarakat nih disampaikan ke RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.

Teratas tiga koma sembilan perempuan sekalian, Sarem Raya Bangka Belitung. Seperti seputar tadi, mie instan yang dicap sebagai makanan yang tidak sehat, tapi tetap menjadi makanan favorit dunia. Jadi chef asal Hong Kong, David Lai, itu punya pandangan berbeda mengenai mie instan. Pemilik restoran Naik Bar Hoch yang masuk daftar Asia's 50 Best Restaurant tahun 2026 itu menyebut mie instan sebagai comfort food terbaik gitu ya. Dia suka mie instan, ini adalah comfort food ketika lapar tapi tidak punya banyak waktu ataupun sedang malas untuk memasak. Ya, menurut mie instan itu merupakan makanan yang demokratis karena patut dinikmati hampir semua kalangan. Dia bahkan menganggap mie instan sebagai bahan masakan yang sah untuk diolah jadi hidangan kelas restoran. Dalam salah satu kreasi ya, Lai memasak mie instan bersama mentega, lemak sapi, tomat, kaldu sampai menghasilkan teksturnya sekaligus kenyal. Ya, terinspirasi dari teknik memasak pasta Itali. Nah, itulah. Jadi setiap bahan itu punya waktunya sendiri ya, bahan makanan tuh punya waktunya sendiri. Ada saatnya makan di restoran fine dining, ada saatnya makan makanan di McD misal, dan ada saatnya juga untuk menikmati mie instan. Jadi hampir 70 tahun sejak pertama kali diciptakan, fungsi mie instan ternyata tidak hanya sebagai makanan praktis. Ya, World Instant Noodles Association mencatat sampai Mei 2026 anggota telah menyalurkan sekitar 8 juta porsi mie instan dalam 53 misi bantuan bencana di berbagai negara. Selain gampang didistribusikan, semangkuk mie hangat juga dianggap mampu memberikan rasa nyaman bagi para penyintas bencana, dan mungkin itulah alasan ngapa di tengah tren pola makan sehat yang terus berkembang, mie instan tetap bertahan sebagai salah satu makanan paling dicintai di dunia. Ya, sesekali menikmati mie instan memang bukan masalah, yang terpenting adalah mengkonsumsinya secara bijak dan tidak menjadikan menu utama di setiap hari. Tuh, seperti tidak menjadikan sebagai menu utama. Dalam artian, pokok setiap hari makan mie instan terus sebagai pengganti nasi mungkin kita di Indonesia gitu, Pradio. Jadi kan sebagai makanan utama. Oke, itu dia informasi yang kami hadirkan di kesempatan saat ini, dan juga seperti untuk berikutnya jangan kemana-mana karena ada Yuk Dina ngantika kelas sampai di jam 8 malam. Jangan lewatkan juga untuk rangkaian acara berdincap dari jam 3 lewat dikit lah sampai jam 5. Dan untuk saat ini ku Ega pamit undur diri. Selamat menikmati hari ini. Ya, terima kasih untuk kebersamaan. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang, jelang sore, saya Prani, sahabat budaya, tim pengabdian kepada masyarakat Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung ataupun Palman Bubble menyelenggarakan rangkaian pelatihan bagi kelompok sadar wisata ataupun POK Darwis Desa Wisata Matras. Kegiatan berfokus pada peningkatan tata kelola organisasi, penyusunan standar operasional prosedur ataupun SOP, ke pengembangan promosi digital berbasis teknologi. Ketua tim pengabdian Asari Mubarah menjelaskan pengembangan desa wisata tidak cukup hanya mengandalkan keindahan alam, keberhasilan destinasi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan organisasi, pelayanan wisata, kayak kemampuan memanfaatkan teknologi digital. Program yang melibatkan 3 dosen dan 8 mahasiswa ini pun merupakan bagian dari komitmen Polman Bangka Belitung dalam mendukung pengembangan desa wisata yang profesional, adaptif, dan berkelanjutan melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pelatihan pertama mengangkat tema pelatihan manajemen tata kelola dan penyusunan SOP POK Darwis Desa Wisata Matras. Dalam pelatihan tersebut, pengurus POK Darwis dibekali pemahaman mengenai tata kelola organisasi, pembagian tugas berdasarkan bidang kerja, administrasi organisasi sampai penyusunan SOP sebagai pedoman pelayanan wisata. Demikian kabar Bangka Belitung jam 3.

0: Sebenarnya sahabat budaya di mana pun ika berada, tentu setempo lagi kita di Bedincap Budaya sore nio hari Kamis 16 Juli 2026 kayak ku Regina di sini sampai jam 5 kelak. Ya pana langsung baiklah kita topik siapa kira-kira juara dunia pesta bola. Oh halo Bedincap Budaya.
1: Wahai
0: sampai apa ya? Kayak siapa di mana nih?
1: Jadi udah merana nih.
0: Lah matet. Kerja po, jangan merana-merana, sek dong ah, harus semangat oh omalek kok.
1: Dulu omalek melat sudah merana.
0: Wah, ngapanya? Dulu toh mesra umum, ngapa tiba-tiba dapat kabar buruk nak ya ne?
1: Rancok, nanti sudah merana cuma.
0: Yang ngapa?
1: Harus mikir orang, sudah di sini.
0: Tiba-tiba, tak di masalah, tak di angin, tak di, oh, yo tema ne kira-kira siapa juara dunia? Pesta bola oh, kita nih.
1: Lah, udah main lah.
0: Apa?
1: Mungkin sudah main Brazil, apa Brazil? Tak Argentina sih wah.
0: Oh, megang Argentina jadi Om Alek kok.
1: Satu wah.
0: Oh, Argentina lawan Spanyol kelak di final loh.
1: Oh,
0: jadi Argentina oh. Messi yo.
1: Kecil suara ya.
0: Apa?
1: Di suara siapa ini kecil?
0: Kecil suara ya?
1: Oh.
0: Oh, lah pun mana kecil ke suara? Yo lah pun Om Alek nih lagu apa Om?
1: Lagu apa ya? Air mata cinta.
0: Air mata cinta dari?
1: Lewaldi.
0: Dari siapa? Lewaldi.
1: Dari Lewaldi. Air mata cinta.
0: Dari Lewaldi. Iyalah pun, lah.
1: Lewaldi ya
0: tuh. Nyangka aku air mata cinta tuh bukan yang oh mata air cinta, oh. Iyalah pun. Salam ke siapa Om?
1: Salam ke Emera. Ya Sohamit. Kerida Bintet. Bu Fitri, Aceh, semua lah.
0: Ya semua.
1: Salam sehat dari kita semua.
0: Kayang dah. Kayak mantan ayang dah.
1: Tugas lagi nak.
0: Yo lah pun dah kedengarnya aku ngomong.
1: Sudah berana, kita lagi kencing lah. Sudah omelek sudah kayak omelek ya.
0: Allah pun tadi lagu cinta dan air mata.
1: Ah?
0: Mata air cinta, cinta dan air mata.
1: Air mata, buang air mata yang tiada artinya tu.
0: Yang nyanyi siapa tadi?
1: Lagu.
0: Nyanyi siapa yang nyanyi? Halo, ngapanya dah jelas suara Om Alex ne? Om, siapa nyanyi ya?
1: Buang air mata.
0: Buang air mata. Apa?
1: Dari Mansur S tidak ada lagu untuk Daniel Bila.
0: Oh, siapa? Apa? Mansur S yang mana?
1: Sendiri lagi lah.
0: Oh, sendiri lagi. Yolah pun. Yo, sabar-sabar, Ok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa ya, bujang. Bujang merana, duda merana. Ancok gawi, ne. Yolah pun, kita lanjut lagi di belakang. Adi siapa nih? Halo, Bedincap Budaya.
2: Wahai sampai Yati.
0: Pak Yati ya, barulah tadi tuh ada duda merana lagi. Entah udah tau kisah. Apa kabar Julia Perez?
2: Jangan Mbak Julia Perez.
0: Oh lah Julia mole Mbak ya, Bunga dah.
2: Moleknya Mbak Bunga dah Lia.
0: Oh lah negeh po. Yo apa kabar? Sihat toh?
2: Sehat, alhamdulillah, baik-baik sayang.
0: Alhamdulillah. Yo, topik kita. Yo, cuman nih jadi ya Julia.
2: Apa kebang?
0: Ah, jadi Julia. Julia siapa kira-kira juara Piala Dunia?
2: Argentina pasti.
0: Oh, Argentina. Oh banyak
2: bukan apa? Soalnya kan Argentina tuh panitia tuh. Dukung Argentina.
0: Oh, macam tuh.
2: Mm-hmm.
0: Apa yuk, ku banyak denger emang ya suara-suara sumbang emang, kayak tuh pelicau katanya wasir.
2: Memang panitia tuh memang kayak tuh memang.
0: Wah, sedek macam tuh kalau
2: gara-gara
0: Oh, banyak ya, kok ku denger-denger denger-denger macam tuh banyak sih. Tapi dek tau lah kita yuk, siapa tau Spanyol hebat. Oh, paca matikan kutukan tuh.
2: Bukan apa?
0: Apa?
2: Soalnya dari 2022 kemarin Argentina. Ini Argentina tetap bertahan lah.
0: Ya, mungkin memang mereka mempunyai kekuatan yang besar kalau
2: mungkin lah, karena mungkin kan ada Lionel Messi kan.
0: Ada Messi itu bela.
2: Ada Messi, sudah tuh ada yang kawan-kawan. Orang tuh katanya kompak sih. Orang tuh mengumpan tim-tim kesebelasan daerah tuh kayak secara cuman ya secara surprise gitu
0: lah yang pasti kompak tiba-tiba langsung
2: kayak ngegol gitu lah
0: oke lah pun
2: diper lawan gitu
0: lah pun walaupun jagoan lah kalah terpaksa lah dukung Argentina
2: bisa melabui pokok kiper tuh saya ber apapun kiper tuh nangkep pokok langsung dilabui kayak ini kaban Lionel Messi tuh dia orang tuh pasak macam mana dulu kehebatan itu kan tapi kan Spanyol juga sama lah
0: sama hebat toh
2: kebelasan Spanyol tuh cube
0: pokok kita tunggun bayi lah kapan final lah
2: sedangkan
0: tanggal berapa final lah
2: tanggal 19 edisi minggu 19 Juli 2026
0: jam berapa yuk Julia
2: jam 2
0: yuk lah begadang mula
2: jam 2 dini hari
0: oke lah pun siap Allah ponan lagu apa yuk Julia
2: pokok kita tonton lah
0: lagu apa
2: doge ditendang ke Spanyol
0: yuk lagu apa enak
2: kampung akhirnya sedih ya
0: apa ya tuh
2: lagu ini
0: lagu apa
2: lagu jodoh kunci rok
0: lah pun
2: jodoh
0: jodohnya siapa
2: tak bisa diramal-ramal ih
0: Ancok gawin
2: Ancok gawin. Ini dah datang dah ke pesta nih ya. Anak citanan cucu ngayu ipar yuk kita
0: lihat. Lihat lah, lihat cemana sitkon anak kelak. Oke.
2: Iya lah. Bisa datang, Regina datang baik lah.
0: Ketemu di rumah kita. Yuk, salam ke siapa?
2: Jam 19 pula, jam 10. Jam 19. Tanggal 19 hari jam 10.
0: Yo, salam ke siapa?
2: Salam-salam spesial untuk Bang Putra Kuo, Putra Sambas. Sudah tuh untuk nih untuk Mang Bujang Pinang Sebatang, mengamat naik atap mantap. Yuk Fitri ya. Koyau bersama Imeldanya terus Bu Marni bersama putrinya Bunga Melati, terus untuk Mang Yan, Mak Tina, terus Pak Iing, Yak Suhamid, Mang Bujang Pinang Batang, Kuayawa atau Awazizi, Mama Rati, Bang Kak Ngino, sudah tuh siapa ya? Mei Bunda Dewi Sinta, Bunda Sumi, Mang Brahim, 86.
0: Iya.
2: Terus untuk Bunda Bu Rida dengan Pak Abdulnya, terus untuk siapa yuk? Lah ada tahu lagi dak?
0: Iyalah pun guys semua lah.
2: Pradi semua lah.
0: Okay lah pun.
2: Pokoknya salam kompak selalu untuk Reginanya. Semoga sehat selalu bersama keluarganya dan salam cantik selalu.
0: Iya.
2: Salam sikar dari Julia Airways ngelihat Bangka. Yang moleknya
0: Mbak Bunga Dahlia. Ya. Oke lah pun. Negeh po lah. Ya walaupun makasih ya, Yu Julia.
2: Ya.
0: Ya.
2: Waalaikumsalam.
0: Makasih kayak Julia, molek Mbak Bunga Dahlia. Ika ya sak nyala nelpon, udah tunggu sabar-sabar lah, ho. Ya walaupun kita lanjut lagi. Halo Bericap Dae.
1: Halo Bericap Dae. Lamaran kuliah hari kita ya.
0: Apa ya teh Mang Yan? Apa kabar Mang Yan?
1: Alhamdulillah.
0: Sihat toh. Panas meretet.
1: Kan.
0: Mana bensin haro?
1: Untung rumah Mang Yan agak tinggi, segar berak.
0: Segar ada angin. Au lah pun. Ya Mang Yan, hobi dan nonton bola Mang Yan, nonton bal.
1: Hobi lah.
0: Hobi. Jadi Mang Yan siapa kira-kira juara dunia kita?
1: Pokoknya juara satu aku megang Prancis.
0: Dak Prancis lah kalahnya Mang Yan. Lah kalah Prancis kayak Spanyol, agi tinggal Spanyol kayak Argentina.
1: Spanyol ya. Pokoknya aku megang Spanyol lah.
0: Spanyol loh. Oke lah pun. Kalau Julia tadi Argentina katanya. Yuk kita tengok bisa apa menang Spanyol kayak Argentina nih, yuk.
1: Pokoknya aku megang Spanyol.
0: Tuh Julia beradu lah kayak Mang Yan, yuk.
1: Kalau tidak di Spanyol pasukan air wine menang.
0: Iyalah mana Mang Yan lagu apa Mang?
1: Jakarta Lampung.
0: Jakarta Lampung. Yo, salam-salam ke siapa?
1: Ke Kayak Pak Ibrahim, kemana Pak Ibrahim dalam anik tebong?
0: Nah, dek tahu lah kalau kita bikin sayembara nyari Pak Ibrahim, mo. Tahu.
1: Oke, tapi itu Rida di Bintet, Bang Abdulnya di Bintet, Kek Bang Iing, Kek Julia, Kek Putra Sambas, terus lagi Kek Sapi lagi, oke, Mama Rati. Yo, Mama Rati, kita bergabung gelak hari Minggu tanggal 19 jam 10 mulai di ano nih tempat ano Petri di Seri Menanti. Termasuk Regina juga begila Regina.
0: Kita lihatlah kelak.
1: Tempat. Itu banyak.
0: Okay lah kalau begitu, ditunggulah gue.
1: Yo, makasih.
0: Sama-sama.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ke Mang Yandi RY. Mang Yan megang Spanyol, Sempanyol. Halo. Julia pegang Putra Sambas. Ya kita lanjut. Halo Budin Cabdae.
3: Wah, sampai ya tuh Irgina.
0: Sampai ya tuh Yurida.
3: Kabar Irgina?
0: Alhamdulillah sihat. Yurida cemana kabar?
3: Alhamdulillah sihat, panas bedengking.
0: Sihat, panas bedengking, bukan-bukan lagi. Oh. Oh, iya. Nah, oke lah pun kita topik ke Piala Dunia. Kalau Yurida galak, ano dak? Ingin dak?
3: Bal. Dek, aku nonton, dek.
0: Dek hobi yuk jadi yuk.
3: Dek hobi.
0: Mementina ya dek hobi.
3: Dari dulu lah dek hobi ya.
0: Mementina jarang-jarang sih kok Julia lah yang hobi ya.
3: Alhamdulillahnya, ano hobinya.
0: Oh, iya.
3: Nesan diramal-ramal katanya.
0: Coba mendiramal kira-kira Argentina ke Spanyol siapa menang yuk?
3: Entah, dia tahu guys.
0: Iyo lah pun. Nah, yo Yuri dan ala gua apa yuk?
3: Lagu Secawan Madu, Wak.
0: Secawan Madu. Oke. Okay. Oh, sama-sama.
3: Kayak Mang Yan, kayak orang rumah, kayak Julia. Kayak Kekamora, kayak Mawarati. Kayak Kuayung, kayak ya Bujang. Kayak Bang Rido, Yusri, kayak Ma. Kayak ya dari Sungkap, ya Mir, ya Damiri. Ke siapa lagi? Sinta, ke Amina. Ke siapa lagi ya? Lupa. Ke Jakadal. Ke Budi Sumi. Ke Yuk Mary. Ke Mama Rati. Yuk Kori Bang Alek. Ke semua Argina.
0: Okey lah pun. Ke humuen-humuen.
3: Ke Regina sama tugas ha. Lancar Jeki pulang hati. Berselalu ha.
0: Okey, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Yurida di Bintet. Nyanya ada hobi bol, ada hobi nonton bal. Oh, emang mentina ya biasa emang. Dia hobi mang. Oh. Yuk kita lanjut. Ada siapa nih? Halo Bincak Bedae.
1: Halo Bincak Bedae. Wah, sampai ya Tai.
0: Sampai ya Tai. Panas meretet. Apa kabar kakek Sakamura Bang Kak Ngin?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Oh. Oke, okay, kalau kakek Sakuramoto, Bang Kak Ngin, pigang mana? Spanyol kayak Argentina?
1: Kalau nggak, ini megang Spanyol.
0: Megang Spanyol.
1: Spanyol orang tinggi-tinggi, kok panjang kaki ya.
0: Argentina cek-cek kan?
1: Iya, beras.
0: Apa?
1: Lari ya, nggak cepat.
0: Oh, nak ya kena.
1: Orang mau langkah, dia ya dua langkah.
0: Oh. Mentu beradu lah, puan. Ah. Oh, Julia. Nah, dua lawan satu lah, Julia. Nah, gejek po. Oh. Oke lah, puan. Nak lagu apa?
1: Kalau Abi minta numpang dengar, kalau diminta Abi lagu.
0: Iya, puan. Numpang dengar apa? Aduh Buyung. Aduh Buyung. Mengapa? Iyalah Pona, ditunggu lagu. Aduh Buyung, salam-salam ke siapa?
1: Salam-salam untuk si Malek di RY, untuk Ibu Fitri di Sri Menanti, untuk Ibu Ma di RY, untuk Mama Rati, untuk anak teh.
0: Siapa?
1: Pagi di anak kafe dan lain itu di kampung.
0: Di kampung mana?
1: Labu. Untuk Zubro atau Seriatun yang masih di Lampung. Untuk
0: orang pulang jurang nggak?
1: Untuk Nek Galau di air masuk juga. Untuk Pucuk Ubi yang mampu melintang. Untuk Pak Abdullah di Bintet atau Ibu Ida sekeluarga. Untuk Mbak Teri di Sri Menanti, untuk Ibu Sinta di Beruas, untuk Ibu Amina di Labu, untuk Bang Boy di Labu juga, untuk semua-semua lah, dari A sampai Z, pokoknya kita belum habis. Kalau saya berbuat bola, sadarkan saya, jangan dimaki. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali. Minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kak Ngin, megang Spanyol. Halo, rangah tinggi-tinggi. Deres lari ya. Ya lanjut, halo Berinca Bedae.
4: Sampai
0: hati.
4: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Abdul di Binte toh. Bang Abdul sehat toh.
4: Sehat, alhamdulillah.
0: Oke lah, yo Bang Abdul. Ano ada hobi dak bal?
4: Hobi kok.
0: Hobi, nenger ada di RRI yo. Cuman kira-kira siapa yang menang Spanyol ke Argentina, Bang Abdul?
4: Argentina,
0: Argentina ha lah pas pun dua lawan dua lah, oh, kanti Julia, ade kanti Julia, Argentina, oke lah pun, yo Bang Abdul, nala gua apa bang?
4: Air mata cinta.
0: Air mata cinta, ya, dari?
4: Megi Z.
0: Dari siapa? Megi Z. Mata air cinta, bukan air mata cinta. Yo salam salam ke siapa? Salam salam
4: Salam-salam ke kita mural, selalu kok. Marati kita selingkuh, sama Mayan dari kita selalu orang apa Bukori, Bawa Malik, Abar itu si Atun, Iberi, Isinta di luar, ke Embera, Ilya kita ni, kita sama ke apa ya, ke Bude Sumi. Ya semuanya lah,
0: iya apa nih? Lagu ditunggu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kayak Bang Abdul di Bintet. Argentina, Julia kayak Bang Abdul Argentina. Kakek Sakamura kayak Mang Yan Spanyol. Man Om Alek kayak Yurida tadi, Om Alek tengah galau. Nyedek tahu nek mana kenek katanya kalau. Pak Yurida ada hobi. Ya bona Pradi, kalau lanjut lagi tapi ku putar dulu lagu Ika. Di Bedin Cabdai.

0: Yo, kita lanjut lagi di Berinca Budaya. Wahai sampai ya tayo sampai jam 5 lah kita ya bahas ya kira-kira juara Piala Dunia tahun ini seperti Argentina apa Spanyol? Espana. Halo Berinca Budaya.
1: Berinca Budaya.
0: Sampai Yati tuh jawabnya.
1: Apo kabarnya?
0: Bukan apo kabarnya, itu Palembang. Sungai Liat apa kabar?
1: Kumaha wartosna kalau Sunda mah kan begitu.
0: Kalau oo itu Palembang, kalau Sungai Liat itu biasanya banyak sih. Ada E, ada A gitu. O juga ada di Belinyo gitu. Tapi kalau yang di Sungai Liatnya E.
1: Apo kabarnya teh bahasa Bangkal Belitung
0: kan. Iya. Kang Ahmad Irwan ya, apa kabarnya?
1: Kabarnya lagi gundah gulana.
0: Gundah gulana kenapa? Gundah gulana terus ini panas-panas.
1: Prancis karena gagal masuk ke final.
0: Oh iya, Prancis Mbappe-nya lagi ini dia.
1: Iya.
0: Lagi Mbappe, apa? Lagi tumpul. Kecewa berat dia.
1: Mandembele tumpul.
0: Aku juga enggak nyangka jadi Prancis bakal tumbang loh padahal
1: baru ini aja babak ketiga. Ganda sudah posisi lebih awal.
0: Padahal kemarin itu lagi jagoin Prancis. Enggak taunya Prancisnya tumbang.
1: Tumbang.
0: Sama ini kemarin itu ya.
1: Dokumental. Karena gue ingat sejarah kan. Dua kali semifinal kalah terus sama Spanyol. Kan?
0: Oh iya ya. Oh. Tapi ini kira-kira Spanyol sama Argentina yang mana yang menang nih?
1: Kalau seandainya Spanyol menang, berarti membuka sejarah.
0: Oh iya,
1: bukan sedemikian karena kecerdasan Eropa belum pernah menjadi juara kalau bermain di Eropa.
0: Tapi katanya sulit
1: kalau
0: melawan Argentina ya.
1: Bisa jadi juara di manapun juga.
0: Gitu ya. Oke lah, kita lihat siapa tahu saja Spanyol Espana nanti pencetak sejarah ya.
1: Kalau Spanyol menang, membuka sejarah.
0: Iya.
1: Tapi kalau memang Spanyol tetap kalah, berarti itu kuat. Itu sejarah saja.
0: Sejarah Argentina menambah sejarah kemenangan begitu ya. Kalau Spanyol menang ya, mengukir
1: bisa,
0: sejarah.
1: Bisa 2030 mengikuti putaran final dunia kalau Ahmad Irwan jadi pelatihnya bukan hanya mengikuti putaran final apakah jadi juara itu aja.
0: Iya, jadi juara, jadi pelatihnya ya. Gantiin siapa itu yang kemarin itu Kim Jong-un lagi siapa?
1: Itu sama Mbak Regina ya.
0: Iya, sama Mbak Regina. Aduh.
1: Jadi begini, Mbak Regina sebelum saya ada pantunnya.
0: Ya, pantunnya.
1: Buah buku dengan rotan. Dibawa di Kota Langkat. Bukan aku gak ikutan, teleponnya jarang diangkat gitu.
0: Oh
1: aja.
0: Iya, rebutan soalnya. Ya udah deh, jadi pegang Argentina ya. Lebih yakinnya ke Argentina gitu ya. Ya udah deh, mau lagu apa? Abang Ahmad Irwannya lagu dangdut,
1: tak
0: mau di madu. Oh iya.
1: Aku tak mau kalau aku di madu, pulangkan saja ke rumah orang tuaku gitu.
0: Iyalah, mana ada yang mau di madu?
1: Ya pasti barangnya bakal menolak kan seperti itu.
0: Iyalah, wanita mana yang mau di madu? Gitu.
1: Iya, kalau madu itu bisa mengobati kalau madu dari lebah, tapi kalau di madu penyakit datangnya gitu aja.
0: Jangan cari gara-gara.
1: Ya, salam ya.
0: Iya, buat siapa salamnya?
1: Buat budaya Sumi. Jadi langsung gabung di perempat baru. Iya, tapi dia sering dapat telepon nyambung yang diangkat yang telepon sayangnya gitu aja. Kata yang biasa masuk Embera ya, sering masuk juga. Ada juga siapa lagi? Bah Triyono, Ibu Yulia, itu kan ini Galau Baria, semuanya aja ya.
0: Oke. Okay. Iya.
1: Iya. Kalau ada semua di ladang kan. Kita boleh bawa ikan. Kalau ada umurku panjang, kita boleh untuk meminta makan.
0: Nah, kok gitu sih?
1: Terima kasih.
0: Pantunnya. Nah, jadinya. Ya udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, terima kasih untuk Akang Ahmad Irwannya. Jadi dianya yakin ya pegang Argentina lah ya, karena memang sudah sejarah dunianya Argentina itu selalu memang menang begitu, sudah berapa kali menang gitu kan ya. Brazil atau Kanti ya, Sapradi atau Kanti Argentina. Ya lanjut, halo Berinca Budaya. Nah, manis suaranya nih, halo. Ini terganggu nih, yo. Coba agak dikecilin dikit volume radio. Apa ada agak jauhan dikit dari radio, Cube Embera.
2: Halo.
0: Belum Embera masih keresek-keresek. Jauhan dikit dari radio Embera. Nah, kayak ada baca Embera oh, di Cube Egi Bela. Kena ngape? Kayak ada bunyi pesawat Embera. Nah, baru udah Degi.
2: Halo.
0: Apa kabar Embera?
2: Sekarang sakit.
0: Sihat. Ngapain? Sakit.
2: Oh.
0: Oh, belum sembuh lah, ho.
2: Belum.
0: Ya, lah pun. Mudah-mudahan cepat sembuh, ho.
2: Amin,
0: lah. Oh. Kau hobi nonton bal, dak?
2: Hah?
0: Hobi dan nonton bal?
2: Daben.
0: Oh, ho. Orang nonton bal tuh lah seru, ha. Oh, lah pun, ha. Oh, Berah.
2: Hey.
0: Jelas suara kan, ne? Yo, lah pun kan lagu apa enak, ha. Apa?
2: Dengar.
0: Udah kedengar. Kecilin volume radio ah.
2: Cinta karet.
0: Cinta karet.
2: Oh.
0: Ya, salam-salam ke siapa?
2: Halo
0: Embera, yuk. Aduh, jiat suara Embera. Lala pun Embera, jiat suara ya. Mantap pecal, ha? Ayo lah pun maaf ya Embera, oh. Aduh, udah nyaman denger. Suara yang apa kayak robot, oh kayak lah nak meledak lah. Oke, okay. Kalau Embera ada hobi katanya nonton bal, wah Embera nih. Oh, halo Bedinca Bedae. Halo Bedinca Bedae.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bedinca Bedae.
3: Bedinca Bedae, wah sampai hati. Apa kabar sayangku?
0: Alhamdulillah sihat. Yuk Mero.
3: Kutan apa di sebulan lalang?
0: Cakep.
3: Aku cabut tumbuh beruntun.
0: Mantap.
3: Mbak Desumi dari Paret Lalang boleh gabung sama Mbak Regina yang cantik dan santun.
0: Mantap. Ini akhirnya masuk juga Bu Desumi.
3: Gayung bersambut sayangku.
0: Gayung bersambut bener-bener. Tumben-tumben yang berdua ini nelpon
3: ya,
0: gabung.
3: Yang kedua masuk ya.
0: Oke lah pun Bu Desumi. Kita topik ke siapa kira-kira jadi juara Piala Dunia tahun ini.
3: Maaf ya, aku gak hobi bola.
0: Gak hobi bola, ya udahlah pun. Tadi adik Kang Ahmad Irwana pegang Argentina katanya.
3: Beda betul belakang sama calon aku, dia hobi bola, aku gak hobi bola.
0: Memang kalau cowok biasanya hobi bola, kalau cewek biasa ringan.
3: Aku lagu belakang.
0: Iya pun lagu apa enak Bu De?
3: Lagu Atas Nama Cinta dari Leo Waldi.
0: Dari Leo Waldi, oke.
3: Atas Nama Cinta.
0: Atas Nama Cinta, ho. Salam-salam ke siapa?
3: Salam-salamnya buat Kak Ahmad Irwan tadi ya di Bandung Timur, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
3: Buat Amera juga semoga sehat selalu ya. Buat Julia, buat Ibu Kori ya. Buat Bunda Rindu di Ampuy. Buat semua lah dari A sampai Z bungkus abis.
0: Oke.
3: Selain batin buat semuanya ya.
0: Iya.
3: Barginanya sama bertugas. Selamat hati ya sayangku.
0: Siap budeku cintaku.
3: Oke lah. Selamat siang. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Desumi di Parit Lalang, gayung bersambut. Oke, okay. Kalau Bu Desumi gak hobi kata ya atas apa tadi tuh? Bola. Lagu Leo Waldi Atas Nama Cinta. Yo, siapa nih? Si kok penelpon lagi? Oh, halo, Bedinca Bedae. Halo, Bedinca Bedae. Halo, mana nih suara ya? Ya Allah puna.

0: Ya, si kapan nelfon lagi sebelum ketutup perjumpaan. Nah, halo Bedinca Bedaye.
1: Bedinca Bedaye. Sampayati.
0: Sampayati. Kek.
1: Yusinta di Beruas.
0: Yusinta di Beruas. Apa kabar Ayu Sintaku?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Panas meretet di sini. Di sana.
1: Panas meretet.
0: Sama lah. Oh, nian lah. Oh, oke lah pun karena kita lah singkat. Kalau Yusinta hobi dan nonton bal.
1: Dek hobi kali ini.
0: Iyalah pun menda hobi biar langsung belana lagu apapun.
1: Madu.
0: Lagu apa?
1: Madu.
0: Madu lah nak madu puli tadi
1: madu.
0: Tak mau di madu.
1: Madu.
0: Yuk lanjut.
1: Cantik.
0: Oke lah pun, madu lah gue.
1: Salam dulu di Sumi ya.
0: Oke, siap.
1: Di siapa tadi ya? Kawan Bude Sumi yang lagi tadi ya?
0: Kang Ahmad Irwan di Bandung
1: Kang
0: Timur.
1: Kang Ahmad Irwan, Bude Sumi, Kang Irwan sehat selalu. Pokok Muhammad, Julia, Dumbro, Sri Atun, Fitri, Bang Budi Kori, Mahreti, Bu Ayau, Bu Elgozi, Mary Rindu, Ki Ambera tadi, Ki Kelegi dalam
0: kursus aku. Iya lah.
1: Ki Regina nih kak.
0: Iya Ki Regina nih.
1: Ki Regina cantik selalu, sehat selalu, matubulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya lah pun, enggak hobi ba. Orang bini memang jarang hobi ba. Lo Julia tadi lah mantap ah. Ya lah mana seberadik karena kita lagi di penghujung waktu. Langsung bela kuputar lagu request Anika menutup perjumpaan kita di Bedinca Bedaye hari ini Kamis 16 Juli 2026. Jangan lupa ikutin terus Bedinca Bedaye setiap hari ya, jam 3 sampai jam 5 sore kayak penyiar-penyiar lain ya seberadik. Oh, dengerin lagu-lagu dangdut kesayangan Anika. Ya Bedinca Bedaye. Wahai sampai hati.

0: Uwagul, upala peteng ngarai.
1: Ao bola jam 5 hari nih.
0: Oh, sek.
1: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, nyah.
2: Selamat sore Sopradi Sahabat Budaya, Pertamina Patraniaga tegaskan suplai BBM ke SPBU normal, stop panic buying. Pertamina Patraniaga Bangka Belitung menegaskan bahwa pasokan BBM dari depot Pertamina berada dalam posisi aman dan penyaluran berlangsung seperti biasa. Antrean panjang yang terjadi di berbagai SPBU di Pulau Bangka beberapa hari terakhir murni dipicu oleh kepanikan warga dalam beli bahan bakar atau panik buying. Nah, diminta warga jangan panik buying karena semuanya pasokan masih normal. Untuk langkah yang sudah diambil saat ini dari pihak Pertamina juga lah ngirimkan stok atau penyaluran prioritas ke SPBU yang memang membutuhkan prioritas lebih. KTP Perwakilan Pertamina Patraniaga Bangka Belitung Bintang saat pertemuan dengan Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman Selasa kemarin. Sementara Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman nyebut pihak telah memanggil Pertamina Patraniaga untuk bahas antrean panjang di BBM di SPBU. Al-Ghafri nyebut jika di Bangka Tengah jumlah SPBU memang sangat terbatas sehingga dia minta agar SPBU Nibung kembali dapat melayani dan menjual BBM Pertalite. Dan alhamdulillah kemarin lah dikirim Pertalite untuk SPBU Nibung, tapi juga diminta kepada manajemen SPBU Nibung untuk tetap sesuai dengan aturan dan regulasi, jangan sampai melanggar. Sekian kabar Bubble jam 5 sore, aku Regina, sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: OS! Nak mana, Bo Es?
3: Duh, apa ke, Mai? Kini ngang buku terus. Ngapa?
2: Nyapa nak ke mana, Es?
3: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa penan es?
3: Bukan

0: Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
1: Gak apa-apa, bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya, kine?
0: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
0: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca.

0: 0892-9168820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelak, eh?
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak o?
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan o? Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, di dalam HP nih. Ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara guys?
3: Kak ambil HP yang ada internet, kuota aja harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, aolah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tau kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti nih.
4: Tai pau begereng.
5: Omai, oh nyaman kamar kan omai, yuk bersih, rapi. Wah, saya kudet tanagi, mai nak belajar ke pulau kapuk mai.
6: Syukurlah, Riki narom.
2: Ku paling nomor satu kamar lah Rom nak bersih. Oh, iya. Pening pale men belambur ini kamar.

0: karom.
1: Mai, mai. Kapacak dah mendak nyela-nyela aku sekali, mai. Biar tenang kupingku nih.
0: Duh, kan bener nian. Kamarkan ini kapal pecah. Besar dah salah. Asek nunggu hari ka tidur di kantiu larom.
1: Dek ade mai ngeracau iga. Lanu iga kan mai. Tapi yo nian mai yo. Bener lah kata kamai. Ku genak bebires kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur mai. Tapi kalian tuku mayo.
0: Dek pasel burom. Banyak iga gawe ku di rumah nih. Alang ku beringkas rumah. Adik ye.
1: Bukan nih mai. Jahat bener kayak ku nih. Aula pun mulai besok kita beradu bersih rumah. Aduh bersih kamar oh. Awas kah.
0: Ngomong lah kalah. Yo.
1: Kalah kamar kari mai.
0: Ningo paling-paling angat-angat teh ayam po ah.
1: Dek ke adek mai men kali ini ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku wah, beli spray mahal, ku cat bedeleu. Dek kek menang ka mai, apa ke job ku ne mai? Kain ku tengah banyak ya mai.
0: Gaya pok selangit ketimbang nunggit, typo begereng pok ne rom rom.
1: Masya Allah, panjang lidah ka ne mai. Nyaman bener sak nyarut ku ne.
0: Ukan meseke, typo begedu begereng. Biasa-biasa baiklah rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur, rom.
1: Macam kamar kane mayo. Tapi bener pulih kata kamar.
0: Ya iyalah, saya gitu loh. Mai, Mayati Sophia.
1: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama kak Mai. Nama kane sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil mayat, Mayo.
0: Tidak ingin aben, Mayo.
1: Enak tidak aku panggil kamu mayat lagi,
0: Mayo. Yolah, Rom. Pokoknya nyari gara-gara, Neo. Kelak sekampung, Neo, sak manggilku mayat. Jangan nyari well, Neo.
1: Mayat berjalan, Mayo, Mayo.
0: Biak lah. Men pok manggilku macam tu. Ku panggil pok rompak. Orang kan dek tahu nama mereka sebenarnya. Siti Trompak.
1: Yolah, Mayo. Diam-diam, jangan kayak bising, Nega. Mati lah mai, mai. Cilaknya mai.
0: Yuk penpok lah yang mulai ya. Yuk be.
1: Tidak pun mai. Kita damai mai yuk. Cukup kita bayang tau mai yuk.
0: Orang, ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
1: Dek kau aku nasib sama kepo ya mai.
0: Aduh, ya Rom. Dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
1: Ku ingat kawanku di kampung lu mai.
0: Ngapa Rom?
1: Jadi kisah nek nih Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong kan agak tinggi Mai. Tai pau lah pokok ah. Jadi asaknya berumong kayak kebun mak kami. Ape-ape bik-bik lain di kampung tu sutek kayak begaya Mai.
0: Begaya apa Rom? Gimana Rom?
1: Anok Mai, bik tu pokok ah. Mending ngomong anak je harus jadi konglomerat Mai. Kayo, punya bini harus cikar, menpaca artis. Tinggi lah ngana Mai.
0: Oh bagus sih Rom, jadi motivasi Rom.
1: Hebat apa Mai? Saking naknya ge cita-cita Mai, sekalinya punya anak diberi nama Mai. Kata udah sampai nama Mai.
0: Siapa Rom nama ya?
1: Tai Pau Begereng. Tulah mendek tahu apa lah Mayo.
0: Apa Rom nama ya? Tai Pau Begereng.
1: Oh, Tai Pau Begereng.
0: Lah nua lah bik tau Romo.
1: Oh nian Mai, cubek kebayang ke Mayo. Serba salah jadi men kita manggil anak eh?
0: Oh nian Rom, misal kita main ke rumah Romo. Kita ngetok pintu eh? Assalamualaikum. Keluar ma eh? Udah kita kan nanya, tante ada taidak?
1: Jurok kan deh Mai.
0: Ya nama kita mau begereng. Tanahnya
1: awak pulih Mayo. Sikok nih Mai. Waktu absen di kelas, Mai. Lah temangel, Mai. Tiap hari kami sekelas, Mai. Aduh, sakit perut gue, Mai.
0: Apa hal, Rom?
1: Tau deh, asa absen kan nurut abjad, Mayo.
0: Ah.
1: Jadi menelah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kamilah siap-siap lah, Mai. Sally, lah kan? Saya, Bu. Keren kan nama Mayo?
0: Ah.
1: Panggil lagi. Suryadi. Hadir, Bu. Sekali pas turup T, Mai. Tai Pau Begereng.
0: Saya, Bu. Lahan cok lilot lah gawe pok nih rom rom. Kukira enggak kalah yang budu rom. Rupanya ada yang lebih budu dari karomo.
1: Gani mah, kok mimang mah, kok kurang asem mah gani mah. Ndak sahabem, ndak ngulok gani mah. Keliwat mimang gani mah.
0: Taipau begereng, taipau begereng.
1: Sampai kayak kalah mah, taipau begereng gak mah. Begaya. Asana ano nak belanja nak minta traktir terus sosok ayo
0: bukan masege ya bukan rom tapi ngomong-ngomong di mana kok anduk mesai ya sekarang kok siapa tahu judo kayak pok rom
1: dek kawago
0: bukan sesuai pok menano kelak bikin undangan Siti Terompak menikah dengan dek taipau beger
1: dek suai mengkeku dek suai dak memang keku dak mai kayak kalamai jauh-jauh lamai kayak kalamai deng lamai.
2: Ku dek tau ngisah lagi lagu we mai ke Robne. Dek apalah pikir budak-budak tu. Dek dia beban apalah hidup ah. Lah jadilah. Ku lame-lame baca tak ikut ke tingkah dorang duwe ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ukur baju di badan. Aduh ya. Lah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

Selamat sore Sobradi, sahabat budaya dimanapun ika berada. Tentu lagi keku Yuregina di sini nganti kak kali ini di Ginata sampai jam 17:55 kelao. Sebelum kita gabung ke Pro 1 RRI Singelet, untuk segera kita ikuti pengajian Al-Quran ke berkumandang ngebeduk serta azan maghrib untuk wilayah Singelet dan sekitar. Nah kali ini kita Ginata ke puncak Semeru. Wadaw Sobradi, Semeru nih memang lah terkenal, ada atap Pulau Jawi katanya. Berada dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Semeru memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut yang merupakan gunung berapi tertinggi di Pulau Jawa. Kerap disebut sebagai atap Pulau Jawa Sepradi. Gunung yang dipercaya sebagai tempat tinggal para dewani masuk ke dalam 2 kabupaten di Jawa Timur. Atap Pulau Jawa, Sok Hok Ji, Ranu Kumbolo, dan film 5 cm mungkin adalah beberapa kata yang langsung terlintas dalam pikiran saat Nikit-Kit ketika dengar kata Gunung Semeru. Berada dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS, Gunung Semeru memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut yang merupakan gunung berapi tertinggi di Pulau Jawa. Kerap disebut sebagai atapnya Pulau Jawa. Gunung yang dipercaya sebagai tempat tinggal para dewani masuk ke dalam 2 kabupaten di Jawa Timur, yaitu Kabupaten Lumajang ke Malang. Gunung Semeru memiliki 2 jalur pendakian, yaitu jalur Ranu Paning yang dapat diakses melalui kota Malang, dan jalur kedua yaitu jalur Senduro dapat diakses melalui Lumajang. Dari kedua jalur nih, jalur Ranu Paning lah yang paling umum digunakan oleh para pendaki. Untuk menggapai puncak Gunung Semeru, waktu paling cepat yang diperlukan yaitu 2 hari 1 malam atau agar lebih santai bisa 3 hari 2 malam dengan mendaki lewat jalur Kota Malang atau Lumajang. Perjalanan dapat dimulai dari terminal Kota Malang menuju Desa Tumpang, terus naik jeep menuju pos Ranupani di mana para peserta trekking diharuskan ngurus terlebih dahulu surat izin pendakian di Desa Gubuk Kelaka. Setelah berjalan sekitar 3 km dari pos Ranupani, kita akan menemui sebuah pemandangan alam dari surga cantik terus membunyi, yaitu Ranu Kumbolo. Ranu Kumbolo merupakan sebuah danau seluas 14 hektar yang terletak pada ketinggian 2.400 meter di atas permukaan laut. Danau dengan air yang sangat jernih ini dijadikan sebagai pos bagi para pendaki sebelum jorang meneruskan perjalanan menuju puncak Mahameru. Pendaki dapat menikmati keindahan pesona alam yang damai di Ranu Kumbolo serta menikmati sunrise di pagi hari. Dari Ranu Kumbolo, para pendaki masih harus melewati beberapa daerah di antara Padang Oro-Oro Ombu, Cemoro Kandang, Pos Kalimati, dan pos terakhir sebelum menuju Mahameru yaitu Arkopodo. Nih Sopradi, meskipun mendaki Semeru bagi beberapa orang terdengar menyeramkan karena medan yang cukup sulit dan menantang, namun keindahan Gunung Semeru memiliki banyak keistimewaan yang tidak dapat dipungkiri. Penikmat alam dan pendaki mana yang tidak nekesanin menikmati indah Ranu Kumbolo dan sensasi menggapai atap tertinggi di Pulau Jawa tentu akan ngasih kesan dan pengalaman yang luar biasa. Wow Sopradi, aduh luar biasa. Mas Jumis Pradio, yang mungkin ini adalah impian semua para pendaki menggapai puncak Semeru atap Pulau Jawa. Ya lapan Sopradi jam 17:50 suat nih, kita langsung baik gabung ke Pro 1 RRI Singelet untuk segera kita nantikan pengajian ayat-ayat suci Al-Quran dan juga berkumandang beduk serta azan maghrib untuk wilayah Singelet dan sekitar.

0: ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
1: "Kami melihat simbol asapmu.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: Indonesia dikenal dunia bukan hanya dari keindahan alam dan budayanya saja. Indonesia juga terkenal dengan ragam kulinernya yang lezat dan bercita rasa tinggi. Contohnya saja Padang yang terkenal dengan rendangnya. Kemudian Yogyakarta dengan makanan khasnya gudeg. Makassar dengan makanan khasnya Coto Makassar yang nikmat dan menggugah selera. Masih berbicara tentang kuliner, Bangka Belitung sendiri mempunyai salah satu kuliner yang sudah dikenal sejak lama di Indonesia, yaitu Martabak Bangka, atau yang lebih dikenal oleh masyarakat lokal dengan sebutan Hoklopan.
1: Salah satu jenis makanan yang mereka buat itu yang terbuat dari mianfu. Mianfu itu dari terigu, kemudian kita mengenalnya dengan nama Hoklopan. Jadi Hoklo itu adalah suku bangsa yang membuat kue. Pan itu adalah kue, jadi kue orang Hoklo. Memang merupakan penganan yang biasanya dimakan pada malam hari.
0: Sejarah Martabak Bangka sendiri, ketika itu diciptakan oleh warga keturunan Tionghoa, orang Hakka atau orang Kek. Dan pada saat itu, taburan martabak Bangka atau Hoklopan masih hanya berupa gula dan wijen sangrai. Namun seiring berjalannya waktu, hingga saat ini martabak Bangka atau Hoklopan sudah mempunyai beragam jenis isian yang menggugah selera.
1: Kita ketahui bahwa makanan Hoklopan itu adalah makanan yang dibuat oleh orang-orang Tionghoa yang ada di Bangka pada sekitar abad ke-18 oleh Sultan Palembang. Itu berasal dari daerah Guangzhou, ya, Cina. Nah, mereka ada dua suku besar yang datang ke Bangka untuk menjadi pekerja-pekerja di pertambangan timah. Yang pertama adalah orang-orang Hakka atau orang-orang Kek. Kemudian yang kedua adalah orang-orang Hokkien, suku Hokkien yang dikenal dengan Hoklo. Nah, orang-orang dari Tionghoa yang didatangkan oleh Sultan Palembang sejak tahun 1710 itu adalah orang-orang yang memiliki berbagai macam keahlian.
0: Martabak Bangka atau Hoklopan mempunyai ciri khas yang berbeda dengan martabak dari daerah lainnya. Martabak Bangka atau Hoklopan ini dikenal dengan adonannya yang tebal, lebih keras, gurih, dan berwarna tua kecoklatan. Dan dikarenakan adonannya yang jauh lebih tebal, tekstur luar martabak Bangka akan terlihat lebih berpori dan berserat.
1: Nah, jadi masing-masing keluarga ataupun marga Tionghoa, itu kan dia punya adonan tersendiri, ya. Biasanya adonan untuk membuat martabak itu diwarisi, ya, dari keluarga. Makanya di Bangka kita mengenal martabak itu tidak mengenal nama tokonya, kan. Nah, kita mengenal nama pembuatnya, kan. Resep adonan martabaknya itu memang diwarisi dari keturunan, ya, leluhur mereka.
0: Sampai dengan saat ini, martabak Bangka atau Hoklopan sudah dikenal hingga ke daerah lain di Indonesia. Dan dengan demikian, martabak Bangka atau Hoklopan sudah menjadi salah satu kebanggaan kuliner khas yang dimiliki oleh masyarakat Bangka Belitung.

0: Nun, udah kenyang perut nih,
1: apa kabar Bangka Belitung nih?

Selamat malam Supradi, sahabat budaya. Dilema warga Sengiliat antri panas di SPBU atau beli Pertalite eceran mahal. Antrean kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite masih terlihat di sejumlah SPBU di Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Pengendara roda 2 maupun roda 4 rela mengantri hingga sekitar 1 jam demi mendapatkan BBM dengan harga resmi Rp10.000 per liter. Salah seorang warga Sungai Liat, Sundari, ngaku tetap memilih mengantri meski harus nunggu cukup lama. Menurutnya, beli Pertalite di pengecer dengan harga mencapai Rp14.000 sampai Rp16.000 per liter terasa terlalu mahal. Nah, jadi dia milih ngantri bayi walaupun hampir 1 jam. Kalau beli di eceran lah Rp14.000 per liter, gak sanggup karena lebih mahal. Di sisi lain, warga Sengiliat lainnya, Iwan, milih beli BBM di pengecer. Dia nilai waktu yang dihabiskan untuk ngantri di SPBU terlalu lama. Apa dia harus nunggu di bawah terik matahari. Antrean kendaraan di sejumlah SPBU masih jadi pemandangan sehari-hari dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini membuat masyarakat memiliki pilihan yang berbeda antara bertahan ngantri demi harga yang lebih murah atau beli BBM eceran dengan harga lebih tinggi demi menghemat waktu. Sekian kabar Bubble, jam 7 malam kayak Regina. Sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oh, apa ge mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyapo dak ke mana, Es?
1: Tenan palak ku ne mai.
2: Ya ngapa penen, Es?
1: Bukan ku ne cumana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem urang-urang ya. Paham lah tengane ya.
2: Dapat oh, kini ne. Oh, mana ya pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini?
2: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
1: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
2: Oh dah lah Es, pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baik lah AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi

0: madu pelawan. Kawan ko galenya, awas kana ko.
1: Dek usah ngerecau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan no. Nah, batang pelawan nih ada kulat kayak madu pelawan. Ngade-ngade.
0: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah kat tawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
0: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampek bawah batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
0: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neo. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
0: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
1: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren GRRI. Ada mod berita nampak HP nih. Wah, abang penyiar lagi bening suara. Dek payah banten lagi, guys.
0: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ademan begune ya, bertambah pinter ya.
1: Mena ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
0: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman nge jadi anyep, nengong muka bi seti nih.
2: Ato, ne, amang, bi, om, tante, bujang, mia. Pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom, gini boratai.
3: Wih, sepi umah, ne. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku necikari ge oh sampai kelaki ge malu ngedeketku ne. Kadang-kadang pening pala ne. Renyek lah bejalan ge kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri. Muke rom, nuleh kanan. Lah rom muli, tingo adep depan. Lah rom lagi, balik kanan. Ge muke rom lah. Panjang umur lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
4: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Inden dunduk ketakung kata dak mai. Ngape mai? Kakak ngeno kek kuo.
3: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
4: Sape tuwe mai? Pok lah tuwe yo, sorry men kami lagi muda, mai dek ngaku ko tuwe.
3: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
4: Nyaman kama yo.
3: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
4: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain mai? Adi masalah ape?
3: Denglah Rom, gaya ketak pok namang tuku, yang ade ge makin teberacai dili ya.
4: Weh, mayo lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayo?
3: Sakitnya tuh di... Gimana, Rom?
4: Di hatiku nih, mai.
3: Eh, bilang baiklah di dompet, pok. Ya, hakiat ada duit lagi.
4: Men ya, pok, dek usah, no, mai.
3: Pok, nih, Rom. Along kita gimayan malam, nih, Rom, mah.
4: Bener nian, mayo? Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita mayo.
3: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nerom, pok mayar ku.

0: Rompa Tarani Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Menurutmu Buruk Sigung itu apa?
2: Pernah sih dengar, tapi kayaknya gak tahu sih, mungkin orang yang gak baik deh gitu.
1: Buruk Sigung itu kalau udah dikasih terus diambil lagi, kayak mantannya pacar aku itu, pas putus minta dibalikin lagi barang-barang yang udah dikasih.
3: Menurutku sih Buruk Sigung tuh misalnya kita lah ngasih barang ke orang, kita tuh gak boleh lagi ngambil segi Buruk Sigung, entah HP kalau kejadian. Jadi malah dikasih tuh biarlah ikhlasin bay, walaupun misalnya ada HP kalau kita butuh, beli lagi bay.
4: Beberapa kosakata dalam bahasa kampung atau istilah-istilah yang digunakan dalam bertutur oleh masyarakat di daerah memang mempunyai keunikan tersendiri. Bangka Belitung misalnya, kata Buruk Sigung terkadang menyela di antara bahasa guyon keseharian masyarakatnya. Dalam mempertahankan bahasa warisan leluhur yang disebut juga bahasa ibu, acap kali disampaikan dalam bahasa kiasan atau tutur lisan. Sementara itu, Buruk Sigung sendiri adalah sebuah perilaku yang jelek. Oleh penulis buku sekaligus pemerhati sosial Bangka Belitung Ahmadi Sofyan, Buruk Sigung yang berarti buruk sikut atau siku ini diibaratkan sebuah kalimat yang menunjukkan ketidakikhlasan dalam memberikan sesuatu.
5: Jadi Buruk Sigung ini tutur lisan masyarakat Bangka Belitung, sebenarnya itu bahasa simbol. Bahasa simbol, buruk itu adalah buruk, sesuatu yang jelek. Sigung itu adalah siku. Jadi Buruk Sigung itu adalah orang yang jelek siku. Tetapi maknanya bukan itu. Makna yang terkandung di dalam Buruk Sigung itu adalah orang yang memberi sesuatu dengan mengharapkan sesuatu, namun sesuatu yang tidak dia dapatkan, akhirnya pemberian itu diambil kembali. Lalu disebutlah orang yang berperilaku seperti itu dengan kalimat Buruk Sigung. Artinya perilaku orang yang jelek di belakang.
4: Pendengar, di dalam berbahasa, seringkali dianggap bisa mencerminkan tingkat kesantunan seseorang. Berbicara masalah santun dalam bertutur, bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Bangka Belitung, terutama orang tua zaman dulu, cenderung menggunakan istilah dalam pengucapan, agar kalimat yang tidak sopan atau nyinyir, istilah zaman sekarang, bisa terdengar sopan dan tidak menyinggung. Buruk Sigung misalnya, kata-kata ini bukan tanpa makna, tak sekedar candaan, namun sekaligus sebagai pengingat orang yang dituju akan teguran halus dalam memperbaiki budi dan perangai.
5: Ini sebenarnya maknanya orang tua kita dulu itu untuk nyinyir orang itu dengan bahasa simbol. Itu santunnya para orang tua kita dulu. Itu rata-rata saya melihat para orang tua kita dulu menggunakan bahasa-bahasa yang rada jorok, bahasa-bahasa yang nyinyir, tetapi dia menggunakan kalimat simbol. Begitu juga Buruk Sigung, ketika terdengar orang lain yang tidak paham, tidak terlalu ini, nah itu orangnya perilakunya jelek di belakang, nah itu kan dia tersinggung. Nah di depannya aja bagus, nah, ternyata di belakang dia jelek. Tapi di sini, oh Buruk Sigung, dua kalimat, yang satu kalimat buruk, yang satu sigung, siku. Siku ini kan pasti di belakang, artinya jelek di belakang. Nah perilaku-perilaku ini sering kali terjadi di saat orang mau nyalon jadi kepala daerah tidak terpilih, lalu dia ambil lagi bantuannya, dia ambil. Atau seseorang yang lagi PDKT, anak cowok PDKT dengan cewek, sudah berkorban beri ini beri itu, tiba-tiba ngungkap cinta ditolak, diambil lagi. Ya itu Buruk Sigung. Karena yang diambil itu merasa sebenarnya itu sudah milik saya.
4: Sebagai bahasa sindiran, Buruk Sigung yang terdiri dari dua kata, buruk dan siku, mempunyai arti kata yang luas dalam pemahamannya. Menurut Ahmadi Sofyan, kenapa siku yang dijadikan kata kiasan dalam bahasa Buruk Sigung? Karena jika dimaknai dalam pengertiannya itu sendiri, ketika kita memberikan sesuatu dengan menggunakan kedua tangan, siku otomatis ikut berperan. Bahkan ketika tangan meminta kembali apa yang diberi, siku juga turut serta.
5: Kalau secara pastinya sejarah kenapa siku yang disebut, kok bukan punggung, bukan ketukuk. Siku ini kan agak jarang digunakan bahasa dalam penggunaan bahasa oleh daerah-daerah lain. Kalau punggung sudah sering kiasan-kiasan punggung, pundak sudah sering kiasan-kiasan pundak dalam bahasa-bahasa Melayu daerah lain. Tetapi siku itu sangat jarang. Itulah orang Bangka, orang-orang tua kita dulu menggunakan kalimat, menggunakan bahasa dari tubuh kita itu sangat jarang, yaitu siku ini. Nah, menurut saya itu kecerdasan. Kalau buruk punggung, cepat orang mengertinya. Kenapa buruk punggung? Punggung kan di belakang. Tapi kalau siku, secara orang nyari sigong itu apa? Siku, kok bisa-bisa siku? Artinya, siku menghadap ke belakang sama dengan punggung, tetapi dia agak sedikit lentur kalau dibandingkan punggung. Dan susah dimengerti oleh orang yang bukan orang Bangka, yang memahami secara filosofinya, apa segala macam. Tetapi kalau saya lihat kekuatan tutur orang Bangka zaman dulu dalam menciptakan kalimat tersebut, itu tergolong cerdas. Lalu yang kedua, siku itu ikut memberi. Dia ketika memberi sesuatu itu dia ikut. Ketika ngambil dia ikut lagi, ikut berperan siku ini. Nah, disitulah dia disebut sigong, buruk sigong, karena dia ikut memberi, ikut mengambil lagi.
4: Pesan yang bisa diambil dari buruk sigong selain sebagai bahasa sindiran adalah kata ikhlas itu sendiri. Bagaimana kita diingatkan akan sesuatu berdasarkan ajaran agama, agar mengikhlaskan apa yang sudah kita berikan tanpa ada kepentingan lain di dalamnya. Murni sebagai pemberian cuma-cuma tanpa pamrih.
5: Intinya begini, ini sebenarnya sangat kuat nilai-nilai keislaman sebetulnya. Apa yang sudah kita beri harus segera kita lupakan. Saya ngasih sesuatu sama Anda, ya sudah selesai, bertemu dengan Anda sudah selesai sebetulnya. Itulah ajaran kalau dalam agama Islam, tangan kanan memberi, tangan kiri kalau perlu enggak boleh tahu. Dengan tujuan apa? Supaya kita tidak mengumpat apa yang kita berikan.
4: Dan pada akhirnya, dalam bertutur kata atau memberikan sindiran, bahkan terkadang berperilaku nyinyir sekalipun, dalam tujuan untuk mengingatkan seseorang akan sesuatu yang salah, diharapkan tidaklah menggunakan kata-kata yang menyinggung perasaan. Tetap mengedepankan sopan santun dan adab berbicara yang baik dengan tutur kata halus adalah ciri khas masyarakat Melayu. Masih banyak kalimat-kalimat sindiran yang syarat makna dan pengertian, tanpa membuat orang lain terluka atau marah. Terlepas dari itu semua, belajarlah ikhlas dari makna yang tersirat dalam kata-kata buruk sigong, kalimat nyinyir yang tak menyinggung. Dari Bumi Serempun Sebalai Bangka Belitung, sampai jumpa.
0: Rompat FM, Suara Budaya Bangka Belitung.

Bangka Belitung. Sesuai dengan namanya, Pulau Kapal memang bentuknya menyerupai kapal. Pada hari-hari tertentu, di pulau ini sering terdengar suara binatang bawaan, si Kuluk. Orang yang durhaka kepada ibunya yang mengutuk kapal bawaan si Kuluk agar menjadi karam karena kedurhakaan si Kuluk. Isi cerita ini diadaptasi dari cerita yang disarikan oleh Muhammad Aminuddin. Dahulu kala, dikisahkan sebuah keluarga yang sangat miskin. Mereka tinggal di dekat sungai Cecuruk, di mana untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari, keluarga tersebut hanya mengandalkan hasil dari menjual buah-buahan dan dedaunan ke pasar yang didapatkannya dari dalam hutan. Sepasang suami istri yang memiliki seorang anak laki-laki bernama Kuluk. Kuluk sangat rajin membantu orang tuanya mencari nafkah. Semua anggota keluarga saling membantu dan mereka pun tampak hidup bahagia meskipun menjalani hidup serba kekurangan.

0: Suatu hari, ayah Kulup pergi ke hutan untuk mencari rebung yang masih muda. Rebung itu rencananya untuk dimakan oleh mereka. Akan tetapi, ketika sedang menebang rebung, ia menemukan tongkat yang berada di antara rumpun bambu.
1: Wah, tongkat apa ini ya? Kenapa bisa ada di sini? Apa lebih baik aku buang saja tongkat ini? Tapi nanti dulu. Sepertinya tongkat ini bukan tongkat biasa. Lebih baik aku coba bersihkan dulu tongkat ini. Wah, ternyata benar dugaanku. Tongkat ini bukanlah tongkat biasa. Kalau dilihat dari bentuk dan banyaknya batu permata dan merah delima yang berkilau ini, sepertinya tongkat ini bukan milik orang sembarangan. Tapi milik siapa ya tongkat ini? Ah, lebih baik aku bawa pulang dulu tongkat ini.
0: Pak Kulup pun pulang ke rumahnya dengan membawa tongkat itu dan juga rebung yang telah ia ambil dari dalam hutan. Kemudian, setibanya di rumah, Pak Kulup hanya melihat anaknya si Kulup yang sedang tiduran karena kelelahan mendorong kereta. Sementara itu, istrinya sedang bekerja di rumah tetangganya. Kemudian, Pak Kulup pun bergegas untuk menjemput istrinya dengan perasaan yang tidak menentu.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Iya, sebentar. Loh, Bapak? Bapak sudah pulang?
1: Iya, Bu. Ayo, Bu, kita pulang dulu. Ada yang mau aku bicarakan kepadamu, Bu.
2: Iya, sabar, Pak. Tunggu sebentar. Ibu pamit dulu ya dengan majikan Ibu.
1: Ayo, cepat, Bu. Cepat. Aku sudah tidak sabar lagi menceritakan sesuatu yang aku temukan di hutan tadi, Bu.
0: Akhirnya, di tengah perjalanan, Pak Kulup pun mulai menceritakan apa yang ditemukannya di tengah hutan kepada Ibu Kulup.
2: Apa yang ingin kau ceritakan kepadaku, Pak? Tadi buru-buru sekali.
1: Begini, Bu. Tadi ketika aku sedang mencari rebung di tengah hutan, aku menemukan tongkat ini, Bu.
2: Hah? Tongkat? Ini tongkat apa, Pak?
1: Iya, Bu. Tongkat. Dan tongkat yang aku temukan ini sepertinya bukan tongkat sembarangan, Bu. Karena di tongkat itu banyak dihiasi oleh perhiasan batu permata dan merah delima, Bu.
2: Tongkat dengan banyak perhiasan? Yang benar saja, Pak.
1: Iya, Ibu. Kalau Ibu tidak percaya, nanti ketika kita sampai di rumah, aku perlihatkan tongkat yang aku temukan di hutan tadi, Bu.
0: Sesampainya di rumah, Pak Kulup pun memperlihatkan tongkat yang ia temukan kepada istrinya dan juga anaknya si Kulup. Sehingga membuat istrinya dan anaknya si Kulup terkejut melihat tongkat itu.
2: Wah, bagaimana mungkin ya, Pak? Ada tongkat yang berharga ini di tengah hutan. Ibu rasanya gak percaya, Pak.
1: Itulah yang aku pikirkan dari tadi, Bu. Aku juga bingung. Kenapa ada tongkat yang berharga ini di tengah hutan? Lalu, mau kita apakan tongkat ini ya, Bu? Apa lebih baik kita simpan saja? Siapa tahu ada orang yang kehilangan dan nanti akan mencarinya.
2: Tapi mau disimpan di mana, Pak? Kita kan gak punya lemari besi untuk menyimpannya. Jika kita letakkan di luar, malah ibu takut tongkat ini nanti dicuri orang, Pak.
3: Bagaimana kalau tongkat ini kita jual saja, Pak, Bu?
1: Jual? Sebentar, Nak, sebentar. Bapak harus mempertimbangkannya dulu.
3: Baiklah, Pak.
0: Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Pak Kulup, Bu Kulup, dan anaknya si Kulup sepakat untuk menjual tongkat

0: Anakku, pergilah engkau ke negeri seberang untuk menjual tongkat ini.
1: Baiklah, Pak. Aku akan segera berangkat ke negeri seberang untuk menjual tongkat ini.

0: Beberapa hari sudah, Kulup pergi ke negeri seberang untuk menjual tongkat berharga. Dan pada akhirnya, tongkat itu pun dibeli oleh seorang saudagar kaya dengan harga yang cukup tinggi. Akan tetapi, Kulup tidak segera pulang ke rumahnya. Ia memilih tinggal di rantauan menjadi orang yang kaya raya.
1: Pak, kemana anak kita si Kulup? Aduh, ibu khawatir pak dengan dia. Kenapa sampai sekarang dia belum pulang juga, pak?
2: Entahlah, bu. Bapak juga heran, bu. Kenapa sampai sekarang dia belum juga pulang ke rumah ini? Bapak juga khawatir jika terjadi apa-apa dengan dia, bu.
1: Iya, pak. Ibu sangat khawatir. Tapi mudah-mudahan si Kulup baik-baik saja di sana ya, pak.
2: Iya, bu. Kita doakan saja. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan dia. Mudah-mudahan si Kulup segera pulang ke rumah ini.

Ibunya si Kulup cemas menantikan si Kulup yang tidak pulang-pulang ke rumahnya. Di negeri seberang, kehidupan si Kulup pun berubah total. Kini si Kulup berteman dengan para bangsawan dan saudagar kaya. Ia pun akhirnya menikah dengan salah seorang anak saudagar yang paling kaya di negeri itu.

0: Akan tetapi, kehidupan yang serba mewah membuat si Kulup lupa akan kampung halaman dan orang tuanya. Bertahun-tahun sudah Kulup meninggalkan desanya. Hingga suatu hari, mertuanya menyuruh si Kulup dan istrinya untuk berdagang ke negeri lain. Kulup pun membeli sebuah kapal besar dan mewah untuk berlayar ke negeri lain dengan membawa anak buahnya. Setelah itu, berangkatlah si Kulup beserta istri dan anak buahnya berlayar.
1: Hei, ayo cepat, kita berangkat sekarang. Siapkan dan periksa semua perlengkapan kapal. Jangan sampai ada yang tertinggal.
0: Ketika setibanya

0: membuat mereka bahagia dengan kabar tersebut.
1: Pak, sebentar lagi kita akan bertemu anak kita si Kulup. Jadi hari ini ibu akan masak makanan kesukaan si Kulup ya Pak ya?
2: Iya Bu.
1: Aduh, ibu bahagia Pak.
2: Bapak juga sudah tidak sabar lagi ingin bertemu dengan anak kita Bu.
1: Iya Pak, ibu juga tidak sabar lagi. Soalnya sudah lama kita tidak bertemu dengan anak kita ya Pak.
0: Keesokan harinya, kedua orang tua si Kulup pergi ke kapal untuk menemui Kulup dengan membawa makanan kesukaan si Kulup. Kedua orang tuanya pun kaget melihat betapa mewahnya kapal tersebut.
1: Kulup, Kulup, anakku, di mana engkau nak? Kulup, ini ibu nak, peluk ibu nak, Kulup.
0: Mendengar suara ibunya, si Kulup pun tampak bingung. Ia malu jika sampai orang lain mengetahui bahwa orang tua yang berpakaian kumal dan tampak miskin itu adalah ayah dan ibu kandungnya.
3: Hah, siapa kalian? Cepat pergi dari kapalku.
1: Kami adalah ibu dan ayahmu, nak. Apa kamu sudah tidak mengenali kami lagi? Ini, nak, ibu membawa makanan kesukaan kamu.
3: Hah? Aku tidak suka dengan makanan kampung seperti ini. Dan perlu kalian tahu, orang tuaku adalah seorang saudagar kaya.
1: Astagfirullah.
3: Bukan gembel seperti kalian.

0: mendengar kata-kata kasar dari mulut anaknya, hancurlah hati kedua orang tuanya. Mereka pun benar-benar merasa terhina oleh perlakuan anaknya. Harapan mereka untuk melepas rindu hanya tinggal harapan. Anak yang mereka cintai telah berubah menjadi anak durhaka. Mereka pun pergi meninggalkan kapal si Kuluk dengan perasaan sedih dan kecewa. Kemudian, si ibu yang tidak dapat menahan amarahnya dengan emosi berkata,
1: "Astagfirullahaladzim, teganya kamu nak. Jika benar saudagar kaya raya itu adalah anakku si Kuluk, biarlah kabar besar itu akan karam bersamanya."

Kedua orang tua Kulub akhirnya kembali ke rumah dengan hati yang terluka. Dan tidak berapa lama kemudian, setelah kepergian mereka, tiba-tiba muncul badai besar dan gelombang laut yang sangat tinggi menerjang kapal si Kulub. Dan pada akhirnya kapal itu pun terombang-ambing dan terbalik, sehingga menewaskan semua penumpang yang berada di kapal tersebut. Beberapa hari kemudian, di tempat karamnya kapal milik si Kulub, muncullah sebuah pulau yang menyerupai sebuah kapal. Dan ketika pada waktu-waktu tertentu di pulau tersebut sering terdengar suara binatang bawaan si Kulub yang berada di kapalnya. Dan sekarang pulau tersebut bernama Pulau Kapal. Demikianlah album legenda dengan judul Legenda Pulau Kapal, persembahan Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 24 RRI.
1: Selamat malam, Sobradi Sahabat Budaya. Malam hari ini di edisi 16 Juli 2026 KRR Nganti IKD Etnis Minang Maimba

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Sahabat Budaya, malam hari ini yang ingin bergabung bersama kami dengan lagu-lagu etnis Minang Maimbaunya, silakan di 08 12 13 14 10 39. Simak informasi salah satu tradisi batimbang tando ataupun bertukar tanda merupakan salah satu tahapan krusial dalam adat pernikahan Minangkabau sesuai dengan sistem kekerabatan matrilineal ataupun garis keturunan ibu, bahwa pihak keluarga wanita bertindak sebagai pihak yang berinisiatif mendatangi rumah calon mempelai pria. Kalau di kita kan yang keluarga prianya datang ke rumah ataupun kediaman wanita. Ini sebaliknya, tujuannya untuk meminang dan mengikat kesepakatan secara resmi. Wah, jadi prosesi batimbang tando ini beserta tradisi uang japui juga yang sangat terkenal, bikin orang penasaran. Jadi sahabat budaya, ada tahapan sebelum batimbang tando. Sebelum pertukaran tanda dilakukan, ada proses awal yang memang harus dilewati terlebih dahulu. Namanya itu maresek ataupun penjajakan. Utusan dari keluarga wanita itu datang ke keluarga pria secara tidak resmi, secara rahasia, untuk menjajaki kemungkinan perjodohan dan melihat latar belakang sang pria. Kemudian, setelah penjajakan dilakukan, barulah proses selanjutnya namanya melamar ataupun meminang. Kalau hasil maresek itu positif, nah, maka keluarga wanita datang membawa carano ataupun wadah kuningan berisi sirih pinang lengkap sebagai simbol pembuka komunikasi untuk menyampaikan maksud meminang secara resmi. Seru kok, sepradi, sahabat budaya, tradisi ya. Lalu seperti apakah prosesi selanjutnya dalam batimbang tando? Selengkap akan kami hadirkan masih dengan alunan lagu-lagu khas untuk sahabat budaya di Minang Maimbau.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana

Oke, sahabat budaya, masih kami hadirkan untuk informasi malam hari ini di Etnis Minang Maimbau. Salah satunya adalah Batimbang Tandu, tradisi yang selalu dilakukan pada saat akan ada pertemuan antar dua keluarga untuk kedepannya menyatukan dua hati. Nah, ada pinangan yang diterima kedua belah pihak yang melaksanakan prosesi Batimbang Tandu di rumah calon mempelai pria, karena si keluarga wanita nih yang bakal datang ke keluarga pria. Jadi ada acara yang dihadiri oleh orang tua, kemudian nini mama atau penghulu atau juga pemimpin adat dan sesepuh dari kedua belah pihak. Wah, seru ya sahabat budaya. Jadi apa bayi yang dilakukan, prosesinya itu seperti apa di Batimbang Tandu ini? Akan ada Pasambahan, acara yang dibuka dengan seni berbalas pantun adat Pasambahan yang menggunakan bahasa Minangkabau yang halus untuk menghormati para tetua. Setelah Pasambahan dilakukan, maka akan ada makan bajamba, makan bersama dengan menyajikan hidangan tradisional dibawa oleh pihak wanita nih. Ada khasnya yaitu silama atau juga ketan dan ayam singgang. Wah, kayaknya enak nih ya. Segala sesuatunya kalau dari daerah sana tuh selalu enak nih sahabat budaya ya. Ada lagi pertukaran tanda ataupun ikatan. Kedua keluarga saling menyerahkan benda pusaka atau barang bernilai sebagai simbol ikatan, dan pihak wanita memberikan kain adat, perhiasan atau cincin, sementara pihak pria memberikan keris ataupun pisau adat.

0: Pengamat budaya kami hadirkan tadi yaitu Batimbang Tando, tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat yang dikenal dengan istilah Batimbang Tando. Semoga menambah pengetahuan kita tentunya tentang tradisi-tradisi yang ada di Indonesia, khususnya di etnis Minang Maimbau. Kami akhiri kebersamaan kali ini, kita lanjutkan dalam segmen Tangtut menemani istirahat malam sahabat budaya, kali ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Asal-muasal kain cual berasal dari kain songket Palembang. Awal mula perkembangan kain cual ini berasal dari kota Muntok, Bangka Barat. Pada sekitar abad ke-17, kain cual pertama kalinya diperkenalkan oleh kakek buyut pendiri dari toko kain cual Ishadi yang berada di kota Pangkal Pinang. Dan seiring berjalannya waktu, kain cual mulai dikenal masyarakat sebagai kain khas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kita harus bangga dengan buatan

Esensi Buku. Setiap daerah punya cerita, punya tradisi, dan pesona yang berbeda. Salah satunya datang dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebuah provinsi kepulauan yang terkenal dengan pantai berpasir putih dan batu granit yang memukau. Melalui buku berjudul Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jelajah Wisata Budaya Negeriku, karya Deni Riana, pembaca diajak untuk mengenal lebih dekat dengan kekayaan budaya dan potensi wisata yang dimiliki Bangka Belitung. Buku yang dirilis pada 5 Agustus 2021 dan memiliki 98 halaman ini menyajikan informasi yang ringkas namun menarik tentang identitas budaya Bangka Belitung. Tampilan sampul buku terlihat penari dengan latar pantai dan mercusuar. Gambaran ini menegaskan bahwa Bangka Belitung bukan hanya indah secara alam, tetapi juga kaya akan seni dan tradisi. Dalam buku ini, pembaca diajak menjelajahi berbagai destinasi wisata unggulan. Keindahan bahari dapat ditemukan di Pulau Lengkuas, Pantai Matras, Pantai Pasir Padi, hingga kawasan wisata Tanjung Kelayang. Selain itu, terdapat pula wisata sejarah seperti Museum Timah Indonesia, wisata religi di Vihara Dewi Kuan Im, serta wisata alam seperti Gunung Maras yang menjadi gunung tertinggi di Bangka. Melalui buku ini, kita diajak memahami bahwa Bangka Belitung bukan hanya dikenal sebagai daerah penghasil timah atau tujuan wisata pantai semata. Lebih dari itu, daerah ini memiliki kekayaan budaya, tradisi dan sejarah yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat. Buku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jelajah Wisata Budaya Negeriku menjadi jendela pengetahuan yang membuka wawasan pembaca tentang pesona budaya dan wisata Bangka Belitung. Dengan bahasa yang ringan dan informatif, buku ini sangat cocok dibaca oleh pelajar maupun masyarakat umum yang ingin mengenal lebih dekat kekayaan budaya daerah di Indonesia.

Sobat Budaya, nganti kak untuk malam hari ini di suasana istirahat. Bagi sahabat budaya malam hari ini sedang menikmati alunan lagu khas Bangka Belitung di atas tempat tidurnya, sambil tertidur atau sambil baring-baring, sambil berguling-guling seperti ya, atau sambil apapun untuk Sepradi, malam hari ini masih akan kami hadirkan lantunan khas Bangka Belitung. Namun juga sahabat budaya, ada sedikit informasi yang kami ajak untuk sahabat budaya ketahui tentang di malam hari yang kerap kali terjadi di kehidupan seseorang. Mungkin ada masa-masa, tidak selalu setiap hari, tetapi sahabat budaya, hal ini bisa menjadi permasalahan. Banyak orang yang bergadang tanpa ada alasan. Bisa jadi karena kok kalau di malam hari tuh rasaku makin banyak berpikir, mereview apa yang lah dilaksanakan atau dilakukan dari sejak pagi tadi atau sejak dini hari hingga penutup malam. Karena sepanjang siang sebenarnya otak kita itu kan sibuk merespon stimuli luar, misalnya begawe, berinteraksi. Nah, kemudian juga banyak hal-hal yang terbagi dari pola pikir kita. Tapi ketika lampu dimatikan dan suasana hening, malah emosi dan kekhawatiran yang seharian tertunda akhirnya mengantri untuk diproses sekaligus. Aku tadi ketemu ke orang luar biasa lah, ho, lah dibaik, diberi hati, minta jantung pulih. Nah, kekhawatiran hal yang demikian di dalam pola otak kita yang banyak muncul lagi setelah padahal sebelum itu kita telah teralihkan. Yang sebelum itu ika ngerasa senut-senut, gusi di mulut ketika kita beraktivitas, yang tadi kok gak ada ngape-ngape pas malam nih makin we, ya itu tadi karena terfokus sepredi. Jadi otak manusia secara psikologis memiliki tugas dimana ketika santai orang mulai berpikir banyak masalah yang belum selesai tadi siang, tadi pagi, tadi malam, akan terus mengetuk kesadaran seseorang justru ketika tubuh ingin beristirahat. Wah, kalau pernah mengalami hal nih seperti kita akan bahas lebih dalam lagi malam hari ini di segmen tembang penghantar tidur kita malam nih.

0: Assalamualaikum. Cerita Mai Kek Rom judulnya Alung Wisata ke Pulau Kapuk. Mai Kek Rom gi ke pantai.
1: Mai, sini lo. Weh, usah rom manggil Mai nih. Oh, Mai. Apa gi rom? Bising ngumon pok tekaro-karo bukrek-krek ini apa entah. Sini lu pok ya. Kau nenek ngajak pok ya Mai.
2: Kawa aku dah. Kek nyaro aku ketak dilek ya.
1: Weh, okani Mai. Diri lu ngomong aben kalah nyamber macem kek ketau-tau bayi. Cucok pok ne jadi lenuju Mai.
2: Oh ngapa pun rom ngomong lah. Pok ne ngajak ku kemana nya rom?
1: Pok tau dari ni ripe Mai.
2: Tah geo, dek tau lagi ku ke Ari.
1: Yalah kata orang ya Mai. Belajar ke Ari gede tau lagi lah ha. Nek kenari minggu Mayo. Kita ke pantai ya Mai.
2: Rom, Rom. Ngajak ke pantai ge rusoh ngalah-ngalah orang demo pok ne Rom.
1: Men ngomong ke kane Mai harus kuat-kuat. Gaspol, juwet pok ne hal Mai.
2: Tah sapa yang juwet? Pok yah lah yang juwet Rom.
1: Aduh. Panjer kan nih Mai, panjang cerita. Yo, nak apa dah? Ku ngajak pok nih Mai.
2: Dah Rom, males ku Rom. Ging apa dak ke pantai? Langok bantut lungoi. Gek mese-mese yalah yang dilihat ah.
1: Nanya pulik ngape? Man ke pantai tu ngelihat pemandangan Mai. Nyuci mate, mandi, berenang di laut toh.
2: Mentu ku gek tau Rom, dengek di padehe. Dek ade ke pantai nek nyuci baju nyetrika. Ukan dia apa Rom, mensuatnya ku males ke pantainya Rom. Gih nyakit hati kita.
1: Ngapain Mai, kata gak ada sihat badan apa gak sihat kepala. Orang gih ke pantai seneng hati, yang pok sebalike. Kasri kan tahu, men pantai-pantai kita nih luar biasa indah pemandangan Mai.
2: Oh Rom bener nian pantai kita nih indah-indah. Ku malas mesege ku denger orang ngomong ringem ke pantai mentengah gini ya. Bukan pemandangan laut lepas yang dilihat, tapi kumpulanku tak-kutak nyemot di tengah laut nu.
1: Mai, Mai. Kek gini ngape kena mending ngurus kutak-kutak ape kapal sekabento. Bukan kita yang harus pening Mai. Kita nikmati baik pemandangan pantai ya. Beres kan Mai?
2: Tapi Rom, ku melah ke pantai tu nak nyaman segali-gali lah. Nak ngeliat pemandangan bagus, nenang pikir Rom.
1: Iyalah Mai, kita lihat lu oh. Sampai tahu lah dedegi. Dek bising mendek deka Mai. Biasa ya, kalah tukang buat kekacauan mentengah ngumpul-ngumpul Mai. Dek seru mendek deka nih Mai.
2: Igi matai karom. Katulah tukang bising gak tau dek. Adik-adik bayi tingkah dek mengenakan.
1: Deng. Sama iyalah kita nih Mai. Siko guru, siko ilmu. Jadi jangan berganggu. Sekarang ku nanya Agi. Kato negi apa dek ke pantai nih?
2: Gide o. O lah pun. Dek kawa kesian kek kan nangis nguleng-nguleng lek Rom.
1: Iyalah ku ingin. Cem tuntah ge. Yo pon, kita

0: kakek Rom lah di pantai.
1: Alhamdulillah lah nyampai. Seger udaranya, mai. Seger. Cube pok tengong tuh Rom. Apa yang di laut kutak besek-besek toh?
2: Wow, ahok mayo. Banyak kapal kutak-kutak besar toh.
1: Nilah bukan apa Romku malas pergi tadi. Nyakit mata ke hati ketak. Tegerialah mikir takut kak jiwa Rom.
2: Jadi cemane pun mai. Jadi dak kita nih mentang pikiran nih.
1: Pok bentang lah diwe. Ku nak pulang Rom.
2: Pasal ku mai menka pulang ku gak ngikut lah. Peka katega nyuruh ku pulang berjalan mai. Sampai ya tipe mai.
1: Yuh Rom cepet men kita nyari tempat lain yang gak nyakit mata nih.
2: Bener mai. Along kita belayar ke Pulau Kapok.
1: Ngebem mulik Rom.
2: Oh ngebesak badan.
0: Weh, kesian mai ke Rom. Ujung-ujungnya jorang belayar ke Pulau Kapok. Jadi, yo kita jaga alam kita ne, pantai-pantai, hutan-hutan, tempat-tempat wisata lainnya, menukan kita sampai gitu.

Sabar Bro ya, masih kami temani untuk di malam hari ini berkenaan dengan kenapa otak kita menjadi ramai setiap malam ketika lah nak beristirahat. Aduh, kok pikir tadi tuh gerigit bener lah kok. Tadi itu banku bucur. Tadi itu banyaklah permasalahan. Jadi overthinking malam hari bisa bikin susah tidur. Betul. Kenapa otak kita bisa aktif malah di malam hari? Harusnya kan tenang. Nah, sahabat budaya, setiap malam orang yang suka overthinking dan otak terasa makin aktif justru ketika mau tidur. Akibatnya jadi susah tidur dan sering begadang. Ngapain otak pacak aktif banget ketika malam hari? Ini penjelasan dari seorang dokter bernama Dr. Robby Firmansyah. Bukan kateku, penjelasan seperti ku hanya menyampaikan bahwa beberapa penyebab utama otak terasa sangat aktif di malam hari adalah karena stres ataupun kecemasan yang belum terselesaikan. Kemudian kebiasaan menggunakan gadget atau menatap layar sebelum tidur, jadwal tidur tidak teratur, lingkungan tidur kurang nyaman, dan konsumsi kafein atau makanan berat menjelang tidur. Supaya tidur lebih nyenyak, nah sahabat budaya bisa mencoba beberapa hal seperti membuat rutinitas sebelum tidur, seperti baca buku ringan atau meditasi singkat, cerita-cerita lucu, hindari gadget setiap 30 menit sebelum tidur, dan catat pikiran atau kekhawatiran jurnal agar otak kita itu lebih tenang. Besok apa bayang digawe dari pagi hari, yuk. Jadi tidak di hal yang tertinggal ataupun tercatat semuanya sehingga bisa berjalan maksimal. Pastikan kamar tidur nyaman, gelap, sejuk, dan lakukan relaksasi napas dalam sebelum tidur. Tarik napas, ditahan, dan dikeluarkan. Seperti itu, Namun kalau overthinking terus-menerus mengganggu tidur dan mulai mempengaruhi aktivitas harian, ada baik berkonsultasi dengan psikolog ataupun dokter umum. Nah, hal ini bisa membantu mencari penyebab dan memberikan strategi yang sesuai untuk mengatasi permasalahan overthinking di malam hari nih.

0: barang, ndak pacak makaya.
1: Maknanya, mendapatkan barang yang tidak tahu menggunakan akhirnya mubazir atau percuma.

Dengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Program 4 menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali mereka, tetap merdeka.

Dari negeri Sumput Sebalai ke Pulauan Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Sungai Liat kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Pro4, Suara Budaya Nusantara.
1: FM Pro4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, seberadik, saudara, sobat budaya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya di kesempatan hari ini, Jumat di tanggal 17 di bulan Juli tahun 2026. Sobat budaya, ikat diganti keku Wanda Sona Alham. Dan tentu ke operator Ade Mulia. Baik, di kesempatan hari ini, pagi ini sobat budaya, saya menemani Anda sampai tuntas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Rangkaian acara lah aku persiapkan. Sebentar lagi Kupiah Komunikasi Perkara Iman dan Takwa akan hadir untuk sobat budaya bersama Ustadz Hoiruman, di mana pagi ini akan mengangkat topik jangan berpaling dari majelis ilmu. Nah sobat budaya, selain itu juga akan hadir pukul 6 waktu Indonesia Barat Ngopi Pagi sampai pukul 8 Kuajak Ika Berubat ya, biar sehat terus, beragam unsur budaya sehat. Dan baiklah, dari meja tugas saya ucapkan selamat mendengarkan dan salam budaya.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: ...103,9 FM, Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: RRI Prompat, suara budaya Nusantara.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Rupiah, komunikasi perkara

warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan saya Ustaz Khairuman Deha dalam acara yang kita cintai. Acara yang insya Allah penuh dengan berkah daripada Allah. Acara yang insya Allah menjadi acara yang diridhoi oleh Allah, tentunya untuk mencapai, menggapai itu semua. Yang pertama kita harus meluruskan niat karena Allah. Meluruskan niat lillahi ta'ala. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, seperti biasa di awal perjumpaan kita ini, mari kita bersama-sama memuji dan bersyukur kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali memberikan kita nikmat. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita berbagai macam anugerah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat-nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Sebagaimana firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, enggak bakalan sanggup menghitungnya. Kenapa? Saking banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita perlu sekali bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah ke haribaan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan mengaji kitab Sahih Bukhari. Tentunya kita tabarrukan

فَعَشَّقَهُ فَحَبِشْتُهُ أَنَّبْنَ الْمُسَيِّبْ قَالَ فَدَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ أَيُّمَزِّكُ كُلَّ مُمَزَّكْ. Sesungguhnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengutus seseorang sahabat untuk membawa surat dan untuk diberikan kepada membaca kita pemimpin Bahrain. Lalu pemimpin Bahrain setelah sampai di sana, pemimpin Bahrain itu menyampaikan, memberikan surat itu kepada Raja Kisra di Persia. Setelah Raja Kisra ini membaca isi surat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dirobek. Sehingga aku mengira, kemudian Ibnu Sawwa Musayyid itu berkata, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu lalu berdoa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu agar Allah Subhanahu Wa Taala itu menghancurkan, merobek-robek sehancur-hancurnya kerajaan Kisra itu. Dan tidak lama kemudian kerajaan Kisra itu diserang oleh musuh sehingga hancur. Artinya apa di dalam kisah ini? Sebagian hikmah yang bisa kita ambil yaitu kita tidak boleh meremehkan apa yang datang daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesuatu yang datang dari Rasul itu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi segala yang dari Rasul itu merupakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nomor dua, sesuatu yang membuat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu murka karena berkaitan dengan agama tadi, itu akan membuat murkanya Allah juga. Kekasihnya disakiti, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu disakiti, suratnya dirobek-robek, sakit hatinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beri azab berkat doa Nabi tadi. Kerajaan Kisra ini diserbu sehingga hancur setelah beberapa saat. Jadi kita harus memuliakan apa-apa yang datang dari Rasulullah itu harus dimuliakan. Umpama kita tidak memuliakan, tidak bisa memuliakan, jangan menghina, jangan meremehkan. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis berikutnya, An Anas bin Malik qala kataban nabi kitaban aw arada ay yaktuba fakila law innahum la yaqrauna kitaban ila makhtuman fattakhadha khataman min fiddatin naqashuhu Muhammadur Rasulullah khani anzuru ila bayadihi fi yadihi faqultu li qatada man qala naqashuhu Muhammadur Rasulullah qala Anas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sahabat Anas bin Malik berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menulis surat atau hendak menulis surat. Lalu ada yang berkata sama Nabi bahwa mereka tidak akan membaca surat itu kecuali ada stempelnya, membaca kita. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membuat stempel yang terbuat dari perak yang bertanda Muhammadur Rasulullah. Jadi saya seakan-akan melihat warna putih pada tangan Nabi. Lalu aku, Syu'bah, itu bertanya kepada Qatadah, siapa yang menyampaikan cincin tersebut bertulis untuk Rasulullah? Dijawab Anas, yaitu sahabat Anas. Kemudian hadis berikutnya, Anna Rasulullah SAW yaitu dari Abi Waqid Al-Laisi. Dari sahabat Abi Waqid Al-Laisi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu mahu, ketika suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu duduk bersama para sahabat di masjid, id aqbalana salasatu nafarin faqbala isnan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahidun qala fa waqafa ala Rasulillah fa amma ahaduhuma far'a furjatan fil khalqati fajalasa fiha wa amma al-akhiru fajalasa khalfahum wa amma

salis sufat baradahiban falamma faragha rasulullah qala ala ukhbirukum anin nafaris salis salasa amma aduhu fa'awa ila Allah fa'awahu Allah wa mal akhur fastahya fastahya Allah minhu wa mal akhur fa'arda fa'arda Allahu anhu. Jadi ketika suatu hari Nabi berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba datang tiga orang. Datang tiga orang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah sampai, dua orang duduk di dekat Nabi, yang lain pergi. Tak duduk, tak gabung sama Rasulullah. Tidak bergabung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berkata, yang satu orang yang pertama lihat di sap pertama gitu di depan gitu ada tempat yang kosong masih muat beberapa satu dua orang, dia maju ke depan karena ingin mendengarkan apa-apa nasihat-nasihat daripada Rasulullah. Ingin mendengarkan ilmu daripada Rasulullah. Lalu yang kedua, ada di belakang, tidak mau maju, tidak enak. Mau maju ke depan, tapi tidak segar, masa kita ini tidak segar, tidak enak, malu. Kemudian orang yang ketiga langsung pergi. Lalu Nabi SAW berkata, wahai sahabat, ketika Rasulullah sudah selesai daripada majelisnya, jadi Nabi bersama sahabat itu bermajlis memasa kita. Ketika Rasulullah selesai, lalu Nabi berkata kepada sahabat, wahai sahabat, maukah kalian aku kabarkan tentang tiga orang tadi? Dijawab oleh sahabat, tentu ya Rasulullah. Orang yang pertama itu, dia itu minta perlindungan kepada Allah. Yang pertama yang masuk di sab yang kosong di depan itu, dia itu ingin berlindung kepada Allah, maka Allah lindungi. Sedangkan orang yang nomor dua itu malu untuk ke depan karena mungkin tidak seger, maka Allah malu kepada orang itu. Sementara orang yang terakhir yang berpaling pergi tadi, Allah berpaling, orang itu sudah berpaling daripada majelis ilmu, maka Allah berpaling kepadanya. Jadi berpaling juga Allah subhanahu wa ta'ala, rahmatnya dipalingkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, jadi dari ini bisa diambil hikmah bahwa kita ketika ada majelis ilmu, hadir di situ. Jangan sampai kita ini tidak mengindahkan, tidak memandang sama sekali. Ketika ada majelis ilmu, kita hadir majelis taklim, majelis ilmu, hadir di situ, duduk. Karena Allah akan menurunkan perlindungannya, Allah menurunkan kebaikan-kebaikannya. Jangan sampai kita ini ada majelis ilmu, kita cuek. Padahal di dekat kita ada majelis taklim, ada majelis ilmu, maka hati-hati, takut Allah subhanahu wa ta'ala berpaling dari kita. Kasih sayangnya, ampunannya, rahmatnya dipalingkan oleh Allah dari kita. Jadi pentingnya kita belajar ilmu, pentingnya kita menambah ilmu, pentingnya kita hadir ke majelis ilmu. Siapapun ustadznya, siapapun kiainya, hadir di situ. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain, idza marartum bi riyadin mir riyadil jannah fartahu. Jika kalian itu bertemu dengan satu taman dari taman-tamannya surga, fartau, bergabunglah, berhentilah bergabung di situ. Sahabat bertanya, ya Rasul, kebun surga itu apa, taman surga itu apa ya Rasul? Halaqatul ilmi, hadis yang lain halaqatul zikir, majelis ilmu, majelis zikir. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, itulah, mumpung kita diberi hidup oleh Allah, kita gunakan. Ada majelis ilmu di masjid, kita duduk sambil nunggu sholat isya, sempatkan waktu kita bermajelis ilmu. Para pendengar RI yang berbahagia dirahmati oleh Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat untuk diri saya sendiri khususnya, dan untuk kita

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya baik Sobat Budaya, sebanyak 24 calon anggota Komisi Informasi KI ini mengikuti uji kompetensi berbasis komputer. Dan Sobat Budaya yang difasilitasi dalam hal ini oleh Pemprov Kepulauan Bangka Belitung di ruang laboratorium CHT SMK. Dan Sobat Budaya di Pangkal Pinang tepatnya sebagai wakil ketua tim pelaksana tim seleksi calon anggota KI Bamel, Sandi Pratama menyebutkan bahwa uji kompetensi ini tujuannya mengukur kemampuan dasar peserta dan juga meliputi pengetahuan secara umum, wawasan kebangsaan, serta juga pemahaman dalam hal ini yang ada. Dan peserta ini mengikuti ujian kompetensi berbasis CHT Sobat Budaya. Ini mengetahui pemahaman mengenai keterbukaan informasi publik yang pasti, dan juga dalam hal ini untuk peserta dimana ya awalnya ini ada 25 peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi. Nah, namun Sobat Budaya pada saat ini pelaksanaan uji kompetensi yang hadir itu hanya 24 orang. Ya Sobat Budaya, proses seleksi ini telah disusun secara bertahap dan sejak dari pengumuman pendaftaran ya, yang dibuka pada 15 sampai 19 Juni 2026 dalam hal ini lewat berbagai media dan juga situs resmi pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, di mana Sobat Budaya dijelaskan dia bahwa pelaksanaan ini merupakan untuk CAT khususnya tahapan kedua. Ya, tahapan kedua setelah seleksi yang dilaksanakan tim sel, dan selanjutnya peserta yang lolos ini akan mengikuti psikotes, dinamika kelompok, wawancara dan juga penulisan wawancara dan juga penulisan makalah seperti itu. Sobat Budaya, sekian kabar berita.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Rompat RRI. Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik, pagi-pagi kayak Rompat RRI.

0: Waalaikumsalam. Oi, Kak Jango.
1: Kira
0: apa? Mang, kira apa? Mang, maksudnya kan dia baca tapi ya.
1: Ya, lo ngikut kita berincak
0: nyanyi. Ya, itu kekaknya budak bep salah gua.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Minyak urut, minyak zaitun, minyaknya berasal dari Mekah. Sebelum kami berpantun, izinkanlah kami membaca lapas basmalah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Nganggung, warisan budaya Kepulauan Bangka Belitung nan agung. Syarat nilai filosofis bagi kehidupan orang Bangka Belitung yang kan selalu dianggung dan dijunjung. Berikut penuturan Ahmadi Sofian, budayawan Bangka Belitung.
1: Jadi yang namanya nganggung itu membawa makanan yang diletakkan di dalam piring, disajikan tertata di dalam dulang, ditutup dengan tudung saji. Sejarahnya, menurut para orang tua dulu, ini adalah bijaksananya, arifnya para ulama pada masa silam di Bangka Belitung. Ketika orang masih membawa makanan ke pohon, membawa sesaji ke hutan, oleh ulama, bagaimana itu diarahkan ke sebuah acara atau ke masjid terutama, lalu didoakan dengan tahlilan segala macam. Asiknya lagi, di Bangka Belitung itu dibawa dengan menggunakan dulang dan ditutup dengan tudung saji yang warnanya tiga warna, merah, kuning, dan hijau. Memiliki filosofi kehidupan yang luar biasa, karena itu makan bersama, bukan makan surang. Tetapi di lain sisi itu bentuk rasa syukur, mengajari kita hidup bahwa apa yang ada di depan kita itulah yang kita nikmati. Karena ketika kita menghadapi dulang yang ditutup tudung saji, kita tidak tahu isinya makanannya apa. Kalau nasi, lauknya apa, kita tidak tahu. Tiba-tiba lauk yang kita enggak demen, yang kita enggak renyek, kita enggak berselera, yang di tempat kawan kita renyek. Nah sudah, yang di depan kita nikmati.
0: Apa tanda orang tersanjung? Adat dan budaya selalu dijunjung. Apa tanda orang berbudaya? Kearifan lokal harus terjaga. Bila kangkung di pinggir perigi, banyak berenang si ikan betok. Bila nganggung tak ada lagi, tudung saji jadi alat tanggok. Salam nganggung, salam budaya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung. ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Prompat RRI. Nganggung, dianggung, dan

0: Kepulauan Bangka Belitung syarat pesona budaya serta kearifan lokalnya. Dan salah satunya yang memiliki nilai strategis dan filosofis bagi kehidupan masyarakat Bangka Belitung adalah budaya nganggung. Nganggung sederhananya adalah membawa makanan berupa nasi, lauk pauk, kue, dan buah-buahan dari rumah masing-masing yang diletakkan dalam dulang dan ditutup dengan tudung saji warna-warni yang didominasi warna merah, kuning, dan hijau. Terbuat dari anyaman daun pandan, lalu diangkat atau dianggung ke tempat acara berlangsung pada saat perayaan hari-hari besar Islam, menyambut tamu kehormatan saat duka cita atau kematian, pesta panen, pesta pernikahan, acara-acara resmi pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Bagaimana tradisi nganggung ini muncul hingga begitu melekat dalam kehidupan orang Bangka Belitung? Hal itulah yang memantik rasa ingin tahu kami hingga membawa langkah untuk bertandang ke pundok seorang budayawan yang juga pemerhati sosial budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofyan.
1: Nganggung itu artinya mengangkat dan membawa sesuatu. Nah, itu nganggung. Nganggung. Apa yang dibawa itu adalah dulang yang tertutup dengan tudung saji. Sejarahnya, menurut para orang tua dulu, ini adalah bijaksananya, arifnya para ulama pada masa silam di Bangka Belitung. Ketika animisme, artinya orang masih membawa makanan ke pohon, membawa sesaji ke hutan, itu oleh ulama bagaimana itu diarahkan ke sebuah acara atau ke masjid terutama, lalu didoakan dengan tahlilan segala macam. Nah, asiknya lagi di Bangka Belitung itu dibawa dengan menggunakan dulang. Kalau zaman dulu tuh dulangnya kuning. Dulangnya itu kuning, bukan taksi yang sekarang nih. Itu benar-benar dulang kuningan itu dulu zaman dulu. Dan ditutup dengan tudung saji yang warnanya tiga warna, merah, kuning, dan hijau. Itu berbentuk cembung, tidak berbentuk segala macam. Warnanya cuma tiga dan ukirannya itu sama, aturan warnanya itu. Bentuk dari harmoninya.
0: Lalu, apa nilai dan makna simbolik yang tersirat di balik kebiasaan nganggung nan unik? Ahmadi Sofyan yang dikenal masyarakat dengan panggilan Atok Kulop ini kembali menyampaikan pandangannya.
1: Nganggung itu memiliki filosofi kehidupan yang luar biasa karena itu makan bersama, bukan makan surang. Tetapi di lain sisi itu bentuk rasa syukur mengajari kita hidup bahwa apa yang ada di depan kita itulah yang kita nikmati. Karena ketika kita menghadapi dulang yang ditutup tudung saji, kita tidak tahu isinya makanannya apa. Kalau nasi, lauknya apa, kita tidak tahu. Tiba-tiba lauk yang kita enggak demen, yang kita enggak renyek, kita enggak berselera. Yang di tempat kawan kita renyek. Nah sudah, yang di depan kita nikmati. Tidak usah kita ngaleh ke tempat kawan.
0: Mempertahankan tradisi haruslah menyentuh segala aspek, mulai kebiasaannya yang terus-menerus dilakukan generasi ke generasi, hingga menjaga hal-hal terkecil dan adab yang mesti ditaati dari sebuah tradisi. Begitupun dalam tradisi nganggung, dulang dan tudung saji yang begitu khas, hendaknya jangan pernah tergeser oleh rantang atau nasi kotak.
1: Jadi yang namanya nganggung itu membawa makanan yang diletakkan di dalam piring, disajikan tertata di dalam dulang, ditutup dengan tudung saji. Nah, tudung sajinya inilah yang sering kali agak melenceng. Nah, oleh karena itulah tugasnya para budayawan, tugasnya para sejarawan bersama pemerintah bagaimana nganggung yang sesungguhnya. Termasuk cara membawa dulang. Membawa dulang itu setara dengan kepala atau bisa di atas kepala atau setara dengan kepala. Jadi nganggung tidak bisa dibawa sembarangan.

0: dibutuhkan peran dari generasi tua sebagai pengarah dan generasi muda sebagai pewaris yang tak boleh kehilangan gairah. Maka budaya akan terjaga.
1: Mendiki mana tiap kali hari raya Islam nganggung buka?
2: Menganggung di kampung nih biasa ya. Paling misal pas ada orang ninggal tuh, ha, nige hari, nuju hari, nyelawe, ngenaun tuh biasa ya.
3: Semalam barulah kami nganggung, ada keluarga ninggal di kampung.
0: Mendengar apa yang disampaikan beberapa masyarakat tadi, maka patutlah disyukuri jika nganggung masih terjaga hingga kini. Nganggung yang melambangkan toleransi dan saling menghormati penuh harmoni harus terus dijunjung tinggi. Nganggung nan agung mesti tetap dianggung dan dijunjung. Bila kangkung di pinggir perigi banyak berenang si ikan betok. Bila nganggung tak ada lagi tudung saji jadi alat tanggung. Salam nganggung, salam budaya.

0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
2: Apa kabar Bangka Belitung, Nek?

Ya baik Sobat Budaya, Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Irjen Pol Victor T. Siombing melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor Kejaksaan Tinggi Babel dan juga markas Korem 045 Garuda Jaya. Dan kunjungan ini dilakukan dalam rangka memperkuat sinergitas serta solidaritas antar lembaga penegak hukum di wilayah Babel. Kabid Humas Polda Babel Kombes Pol Agus Sugiyarso ini menyebutkan bahwa kunjungan ini dilakukan sebagai momentum untuk terus membangun hubungan komunikasi, koordinasi, dan juga kolaborasi yang erat di Bangka Belitung. Silaturahmi hari ini menjadi bagian penting dari komitmen Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk terus memperkuat sinergi serta solidaritas bersama Kejaksaan maupun Korem. Dan Sobat Budaya, KTK Polda tujuan utama kegiatan ini adalah untuk menjaga situasi Kamtibmas juga yang aman kondusif di Bangka Belitung tentu. Selain itu Sobat Budaya, kata Kapolda bahwa hubungan harmonis antar kelembagaan seperti Polri, Kejaksaan, serta TNI ini merupakan fondasi penting dalam mengawal program pemerintah dan mendukung pembangunan serta juga kesejahteraan masyarakat di Babel. Dan dalam pertemuan tersebut disepakati untuk terus membangun hubungan kerja antar lembaga yang solid, saling mendukung sesuai tugas kewenangan masing-masing sehingga apa yang menjadi tujuan bersama itu dapat tercapai dalam mewujudkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat serta juga menegakkan hukum yang dalam hal ini berintegritas serta berkeadilan di Kepulauan Bangka Belitung. Dan Sobat Budaya, sekian kabar berita.